0: Jelik Tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekat di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Kejar target PAD 500 miliar, Ketua Komisi 1 DPRD Parepare desak digitalisasi parkir tepi jalan dan miris kios.
4: Kalau menurut kami dari fraksi waktu beberapa waktu yang lalu sebelum pembahasan ini, ya fraksi Gerindra sudah bersyukur itu. Kalau mau dimaksimalkan sebenarnya pendapatan kita itu di angka 500 miliar, ya proyeksinya. Yeah. Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar. Kalau dimaksimalkan, ya ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menaik kembali.
3: Jaga kondisivitas daerah, Kajari Parepare gelar rapat pakem antisipasi potensi konflik keagamaan.
5: Yang harus diantisipasi kan orang yang dari luar justru datang. Kan kayak gitu. Ke depan kita juga akan libatkan mungkin dari stakeholder terkait berkaitan dengan WNA. Nah, itu juga yang perlu diantisipasi. Jangan sampai pada saat kenyamanan yang kita alami saat ini tiba-tiba nanti ada potensi atau indikasi. Ya harapannya ke depan dilaksanakan kembali giat pakem tentunya nanti dengan stakeholder terkait. Alhamdulillah giat berjalan lancar.
3: Jelang Hari Raya Bayangkara ke-80, Kapolres Parepare gelar anjang sana haru ke rumah Purnawirawan dan Warakauri.
6: Tentunya rangkaian kegiatan 1 Juli ini ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah anjang sana ini ke Purnawirawan dan juga para Warakauri yang ada di Kota Parepare. Tentunya dalam kegiatan anjang sana ini kita ada sedikit bantuan. Ya jangan dilihat nilainya, Mak. Yang penting dilihat kita masih mau bersilaturahmi dengan para Purnawirawan dan juga dari para Warakauri. Semoga bantuan dari Pak Rendi dan kawan-kawan semua.
3: Pertamina pastikan pasokan biosolar di Parepare aman, ajak masyarakat bijak gunakan BBM subsidi.
7: Kami juga telah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada operator SPBU agar selalu mengedepankan pelayanan yang baik, komunikatif, dan sesuai standar operasional, sehingga konsumen terjamin kenyamanannya pada saat melakukan pengisian BBM. Di sisi lain, kami terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan di SPBU sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap masukan maupun laporan dari masyarakat menjadi perhatian kami untuk
3: Resmi dilantik DPD Gapembi Parepare siap kawal program MBG besutan Presiden Prabowo dari hulu ke hilir.
8: Kalau kita kali bahwa di Kota Parepare ini ada 20 SPBG, coba dikali 50 orang, luar biasa kan hasilnya. Dan saya yakin dan percaya dengan jumlah besar itu, tidak semuanya mereka sudah kerja sebelum ada MBG itu. Saya yakin ada bapak-bapak yang hanya keluyuran, mungkin ada yang tukang ojek yang hari itu misalnya belum ada kepastian bahwa mereka mendapatkan berapa. Mungkin ada tukang bangunan yang...
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mendesak pemerintah Kota Parepare untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di sektor retribusi parkir, tepi jalan, dan penerapan QRIS pada kios pedagang. Dalam program Obras beberapa waktu lalu, Dr. Kamaludin menegaskan langkah ini sangat penting untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD. Terlebih, saat ini pemerintah pusat sedang menarik sebagian dana alokasi khusus atau DAK untuk program strategis nasional. Jika optimalisasi dilakukan, fraksi Gerindra memproyeksikan PAD Parepare bisa memaksimalkan pendapatan hingga 500 miliar rupiah.
4: Kalau menurut kami dari fraksi, waktu beberapa waktu yang lalu, sebelum pembahasan ini, ya fraksi Gerindra sudah bersyukur itu. Kalau mau dimaksimalkan sebenarnya pendapatan kita itu di angka 500 miliar, ya proyeksinya. Yeah. Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar, kalau dimaksimalkan, yeah. Ya ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menaik kembali dana alokasi khusus ya, ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia,
5: yeah.
4: Ya, untuk dimaksimalkan dalam program 8 program strategis nasional,
5: yeah.
4: Ya jadi diambil, jadi kalau tidak memaksimalkan potensi daerah boleh lebih akhir dinara lagi kita daerah mau mendapatkan tambahan stal supaya daerah jadi bisa bergeliat, bisa membangun atau bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas umum terutama, yeah, di daerah.
3: Untuk menyikapi dinamika anggaran ini, kelanjutan program serta lokasi anggaran akan dibahas intensif lebih efisiensi ke jumlah kegiatan pada APBD perubahan mendatang. Insan Mesra Kejaksaan Negeri Kota Parepare berkomitmen menjaga kerukunan umat beragama dengan menggelar rapat pengawasan aliran kepercayaan atau pakem. Langkah ini dilakukan guna mendeteksi dini sekaligus meminimalisir potensi konflik SARA di Kota Parepare. Melalui bidang intelijen, Kejaksaan Negeri Kota Parepare menggelar rapat rutin pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan atau pakem pada Kamis siang beberapa waktu lalu. Rapat ini melibatkan Kesbampol, FKUB, serta para tokoh lintas agama di Parepare. Kepala Seksi Pemilihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Parepare Sepul Anwar Esa MH mengungkapkan bahwa dari hasil musyawarah, tingkat toleransi antar umat beragama di Parepare sejauh ini terjalin sangat baik dan kondusif. Namun mengingat letak Parepare sebagai kota perlintasan, kewaspadaan terhadap pengaruh luar harus tetap ditingkatkan.
5: Yang harus diantisipasi kan orang yang dari luar justru datang. Kan kayak gitu. Kedepan kita juga akan libatkan mungkin dari stakeholder terkait berkaitan dengan WNA. Nah, itu juga yang perlu diantisipasi, jangan sampai pada saat kenyamanan yang kita alami saat ini tiba-tiba nanti ada potensi atau indikasi. Ya harapannya ke depan dilaksanakan kembali giat pakem tentunya nanti dengan stakeholder terkait. Alhamdulillah giat berjalan lancar, aman, tertib, tidak ada kendala apapun. Memang kebetulan tadi harusnya dipimpin sama Ibu Kajari. Cuma karena satu dan lain hal, ada kesibukan yang tidak bisa diwakili di Makassar. Akhirnya tadi acara didelegasikan sama Kasih Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Kota Parepare.
3: Saya perlu menambahkan, forum pakem ini akan terus berlanjut secara berkesinambungan demi minimalisir ancaman dan hambatan yang dapat merusak kenyamanan warga. Insan Mesra jelang Hari Raya Bhayangkara ke-80 Polres Parepare jalin silaturahmi lewat jasana ke rumah Purnawirawan. Momen penuh haruan mewarnai rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kota Parepare. Kamis sore kemarin, Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda bersama Ketua Bhayangkara Cabang Parepare Nyonya Mira Indra menggelar kegiatan jasana ke rumah para Purnawirawan Polri dan Warakauri. Kegiatan yang dilakukan sejak pukul 4 sore lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah ini turut dihadiri oleh Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri atau KBBP Polri Parepare Rendi, salah satu kunjungan yang sangat emosional terlihat saat rombongan menyambangi kediaman Purnawirawan Polri Pak Asad, Kapolres Parepare dengan hangat menyapa dan menyatakan bahwa kedatangan mereka adalah bentuk penghargaan atas pengabdian para senior, sekaligus menjalin tali silaturahmi menjelang Hari Puncak Bhayangkara pada 1 Juli mendatang.
6: Tentunya rangkaian kegiatan 1 Juli ini ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah anjansana ini Purnawirawan dan juga para Warakauri yang ada di Kota Parepare. Jadi dalam kita ajang sana ini kita ada sedikit bantuan, ya jangan dilihat nilainya Mak, yang penting dilihat kita masih mau bersilaturahmi dengan para purnawirawan dan juga dari para warakauri. Semoga bantuan dari Pak Rendi dan kawan-kawan semua semoga bisa bermanfaat buat Pak Asad dan keluarga, dan kita juga mendoakan semoga Pak Asad selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Kami juga mohon didoakan juga supaya dalam pelaksanaan tugas kami di kepolisian semua bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tetap dekat dengan masyarakat.
3: Selain memberikan paket bantuan sosial dalam kunjungan tersebut, Kapolres Parepare beserta rombongan juga memanjatkan doa agar para purnawiran dan warakauri nantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang. Kunjungan serupa juga dilakukan di kediaman Aibtu Purnawirawan Abdul Rahman Jarum di Jalan Andicami serta sejumlah kediaman purnawiran lainnya di Kota Parepare. Insan Mesra PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan pasokan BBM bersubsidi jenis biosolar di Kota Parepare dan sekitarnya saat ini dalam kondisi aman dan disalurkan secara rutin. Langkah ini diambil untuk merespon perhatian masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. Supervisor Komprel Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Oki Adityo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan memberikan pembinaan kepada para operator. Tujuannya agar pelayanan di lapangan tetap mengedepankan aspek yang komunikatif dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
7: Kami juga telah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada operator SPBU agar selalu mengedepankan pelayanan yang baik, komunikatif, dan sesuai standar operasional, sehingga konsumen terjamin kenyamanannya pada saat melakukan pengisian BBM. Di sisi lain, kami terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan di SPBU sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap masukan maupun laporan dari masyarakat menjadi perhatian kami untuk memperbaiki ke depannya.
3: Lebih lanjut, Oki juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Bagi masyarakat yang menemukan kendala pelayanan di lapangan, Pertamina meminta untuk segera melaporkan melalui kontak layanan di nomor 135.
7: Ya, kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya dan secara bijak. BBM subsidi merupakan amanat pemerintah bagi masyarakat yang berhak, sehingga penggunaannya perlu dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Apabila masyarakat menemukan kendala dalam pelayanan atau membutuhkan informasi terkait penyaluran BBM, kami mengimbau untuk menghubungi Pertamina Kontak Center di 135, karena setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Terima kasih.
3: Insan Mesra Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI periode 2026-2031 resmi dilantik di Auditorium BJ Habibie Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Ahad 28 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Ketua DPD GAPEMBI Parepare Jumadil Sarjana Ekonomi menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga standarisasi mutu pangan demi perbaikan gizi masyarakat.
9: Dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara pelaku dapur, badan gizi nasional, dan stakeholders lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat Indonesia. GAPEMBI berkomitmen untuk menghimpun, membina, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan pengusaha makan bergizi secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, GAPEMBI berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penyedia makanan bergizi yang berkualitas dan terjangkau, serta memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat Indonesia.
3: Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW GAPEMBI Sulawesi Selatan Nurdin Beta yang hadir melantik pengurus menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diusung Presiden Prabowo telah menjadi kompas penggerak ekonomi rakyat dari hulu ke hilir.
8: Kalau kita kali bahwa di Kota Parepare ini ada 20 SPBG, coba dikali 50 orang, luar biasa kan hasilnya. Dan saya yakin dan percaya dengan jumlah besar itu, tidak semuanya mereka sudah kerja sebelum ada MBG itu. Saya yakin ada bapak-bapak yang hanya keluyuran, mungkin ada yang tukang ojek yang hari itu misalnya belum ada kepastian bahwa mereka mendapatkan berapa. Mungkin ada tukang bangunan yang hari ini kembali masuk bekerja di SPBG. Bahkan mungkin ada ibu rumah tangga yang hanya tugasnya kerja dan merapikan tempat tidur di rumah. Tetapi dengan adanya MBG ini, mereka mampu menghasilkan di atas 2 juta per bulan kadinya. Bukankah itu luar biasa? Ya, mampu menekan jumlah pengangguran yang ada di Kota Parepare ini. Yang kedua, petani-petani, nelayan, kalau di Kota Parepare ini pasti banyak nelayan.
9: karena berada di dua sisi, di sisi pegunungan dan sisi laut, sehingga mereka sangat bersyukur. Minta tolong Pak Ketuan, kalau itu ada komunitas-komunitas nelayan itu, minta tolong dibuatkan UMKM-nya, lalu kemudian diterima ikannya masuk di MPG.
3: Lewat pelantikan ini, Gapemi Parepare diharapkan mampu bersinergi kuat dengan mitra perbankan seperti Bank Mandiri dan pemerintah kota setempat guna menciptakan ketahanan pangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 2, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8, Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras. Obras. Obrolan sana sini di 102,8 Mesra FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah yang sama serah. Alhamdulillah si runtuk-runtuk ya si pengam.
2: Iya.
1: Esoy. Eso sinengi po janggodi.
2: Iya.
1: Nah, hari Senin tanggal 29. 29 Juni.
2: Iya.
1: Iya. Masino-sino kampung ya, Pak Jangga. Pada nasi kolan anak.
2: Libur tu MBG.
1: Hah?
2: Libur tu MBG.
1: Libur MBG, tapi dia nak libur tu lo mak. Angkat je kerja tahu itu mak tukur lapang yang Pak Jangga.
2: Lo yang mana? Lo yang demo tandingan.
1: Kemana saja ya saja. Tanya balik bola kerja tu melo lo rapi mele. Lengkap songkok nak dan nak mikir lo lapang yang mikir lo makro. Seram lah saja. Yuk mikir lo korosi pulung. Tapi wangara oh angkat balik demo tandingan ngesu. Iya. Tanya urus sate rupo janggo dah.
2: Iya.
1: Urus sate di ke Radio Mesra, Mega Metoh. Termasuk iya.
2: Iya.
1: Urus sate sosuero harus hadir di studio. Menemani Samsara Palai Kue, lima kue po janggo eh. Ketugas ketemani Samsara di acara Obras. Obrolan di sana, di sini. Seperti biasanya ya hadir sampai pukul 10. Jadi lagi kesempatan sampai pukul 10 nanti untuk bergabung di acara ini. Sampaikan apa menjadi keluhan, apa yang didengar, dilihat dan dirasakan.
2: Iya.
1: Nah, tugasnya kita akan meneruskan ke kemana Pak Jangga?
2: Ke yang mau diteruskan.
1: Sanere ke mengeluki soal wae teruskan ke
2: PDAM. Iya. PDAM.
1: Mengeluki soal lampu jalan pater ke PJU.
2: Pater lo ke PJU.
1: Mengeluki soal kebersihan.
2: Pater lo ke DLH.
1: Ya makro. Ya, banyak keluhan-keluhan masyarakat yang mungkin bisa disampaikan melalui 0853 9530907.
2: Iya. Ya. Jadi yakin nomornya nah itu Ji.
1: Yumiro nomor
2: Robin Samsara. Kalau dipakai baik itu WhatsApp maupun apa namanya?
1: Telepon biasa.
2: Telepon biasa.
1: Iya.
2: Dicatat saja satu sebenarnya satu acara semua itu.
1: Iya. Pemula acara dangdut.
2: Iya.
1: Acara lagu lain bugis. Pokoknya banyak ya lagu-lagu daerah.
2: Semua.
1: Jadi itu nomor ya pakai.
2: Cuma itu saja 085.
1: Cuma ero, tapi tiseng iwatuna, maka dekwele, maka obras tu, tanya dandut. Tapi biasa tau kita pak pendengar dandut, mata lipongko, mele, tete asera.
2: Kak dek, kada
1: kak dek je kapan, nite jana. Maka tete sagen je, maku kue, napa ki mata lipolomai. Karena memang begitu, Pak Janggo, biasa pendengar, yeah. Misalkan pendengar lagu-lagu dandut, lagu, melom itu malau, elong.
2: Ya.
1: Pendengar obras melom itu mengeluh dan sebagainya. Iya. Tak kata-kata tu pari-pari Pak Janggo.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Itu nawi tanah melada ini. Tapi magi Pak Janggo keluar daerah dah.
2: Iya.
1: Yang dewasa ro malak dah bosi ye banjir ni yang kamu kido ko pari-pari.
2: Alhamdulillah ko deto na malak dah bosi ye deto na banjir deto.
1: Iya.
2: Nama gama kan?
1: Aku ruas luar daerah Pak Janggo. Turun nak kena mana kasih tahu musibah. Dan aku di kampung tamang amamu dari musibah.
2: Insya Allah aku turun anu mukik aku mapa santri mukik aku bunga lata Allah.
1: Musibah anu memang dari kena di kampung tak pengapangai Pak Janggo.
2: Oh kasih ke?
1: Ya aku balik bola aku aso ya tamai kasih panga.
2: Beh, jago tu.
1: Aso. Dan ini kak boleh buat tate sata li suai wani maka dah kak magai tate siko eh kade dia geti tete utama bola maka dah kak utama tak buka jendela tak wasa ngenak tokoro dinasan atau itu boleh melalui jendela nah cungkil jendela nah.
2: Iya.
1: Pengepangem je rupuk janggo. Minum kapa ma pilok ni ganah, nelia pilok.
2: Pilok ni.
1: Iya, kaparo. Apa anu tidak seberapa nalah. Tu bana pengelupuk po janggo eh. Nalami meniruman. Jadi perlu kiwaspada di insa mesra.
2: Waspada lah.
1: Selalu waspada. Waspada dengan maling, waspada dengan bahaya kebakaran. Nasabak maku kue ya. Ya ku bekerja sama ni anjingnya si ba api po janggo. Abaki. Biasa tu ke kerja sama yang baik angin dengan api. Ma pelo memang tu tena buang puntun rokok na ya. Melak dengingnya.
2: Makanya tu kemarin di ngopi berjamaah kita hadirkan damkar.
1: Ya.
2: Mungkin sebagai mengedukasi awal kita untuk ya. Bagaimana memitigasi bencana.
1: Ya.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Bu Handayani.
3: Ade nakti ponang ye.
2: Ye.
1: Age de nakti.
3: Ye nakti kan ye telepongnya.
2: Oh, lobet ibu, lobet ti.
1: Cilolona li aktif kan.
3: Ada senang yang saya menyukai ini. Masalah biosolar.
2: Ye.
3: Karena tadi saya mendengar di RRI itu biosolar dicampur dengan bijak. Itu biosolar dijadikan biosolar campuran dari minyak kelapa sawit.
1: Solar.
3: Jadi ini juga

0: sudah mulai sekarang ibu-ibu rumah tangga resah masalah minyak goreng. Tambah-tambah lagi minyak sawit dipakai di dijadikan biosolar. Jadi kemungkinan nanti minyak sawit, minyak goreng melambung tinggi harganya. Karena mau diupah karena dipakai jadi biosolar. Jadi bagaimana ini? Kita sekarang sudah harga tertinggi itu dibeli di pasar itu tuh sampai 25 per liternya minyak kita.
1: Yeah.
0: Yang lain minyak kayak Fortune, Memoli, Kunci Mas itu mulai meranjak naik. Karena itu juga dari minyak sawit.
1: Yeah.
0: Jadi ibu-ibu rumah tangga yang dibawa garis biru memasuki garis merah itu tambah hancur kacang nanti. Yeah. Jadi jangan salah paham untuk dia. Yeah. Itu ya tupangai sama ya kembali bola tak. Kan ya tupang apa tuh tepung tangan apa ide kan ya tangan tepung tangan tepung ini nong tepung ini nong aku kan ya ulawan nala tepung ini nong
1: ya
0: agak senang karena apa dan mengapa sekarang perekonomian di Kota Parepare mulai goyang mulai merusut lah.
1: Tidak stabil.
0: Ya, naji rasakan ini maka demak itu je. Ibu surat sebelum pasak itu isu maka daging balancar capu. Tetapi alhamdulillah sekarang telur itu sudah turun. Kayak lombok tomat itu sudah kita bisa beli agak murah sedikit.
1: Ya.
0: Sayur kangkung sudah kembali 5.000 sekarang. Jadi saya tidak tahu kenapa dan mengapa harga itu bisa turun.
1: Ya.
0: Tetapi alhamdulillah karena liburnya anak sekolah apa-apa baca buku itu mulai membusuk kalau tidak dijual murah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iru gaji nasa tu ipo janggo noi gari iru harga gara-gara MBG. Apa libur anak sekolah?
2: Itu gari.
1: Gari.
2: Iya.
1: Tapi agak tahu sih jenah senangnya ribuan daya nih di biosolar ayah biosolar dipakai untuk apa itu untuk mobil atau untuk
2: mobil.
1: Apa mobil ya Rodi jadi gara-gara erosi naik pengaruhnya ditambah dicampur nasa bio agak solar dengan minyak sawit 50-50 akhirnya bentrok sih dari harga nih rumah
2: semak ada biosolar itu kena maksud
1: iya.
2: Secara teknis minyak goreng sangat berkaitan dengan biosolar karena struktur molekul minyak nabati sangat mirip dengan rantai karbon pada solar.
1: Yeah.
2: Minyak goreng terutama minyak jelantah diolah menjadi biodiesel sebagai pengganti campuran solar.
1: Lagi
2: sementara
1: sikit.
2: Biosolar sendiri sudah dicampur dengan minyak sawit.
1: Yeah.
2: Kata BNN.
1: Wah.
3: BNN atau MBG?
2: BNN.
1: BNN.
3: Oh, di lapangan.
2: Bahan bakunya.
1: Kalau ni ke daerah tak kursi panas tak ada ya oleh tu dah kau kursi panas
3: Panangka?
1: Iya weh.
3: Nyaman gini.
1: Ayo. Saya makan saya di tu dah kau kursi panas
3: Iya.
1: Nampi tu ya lama ya basir pak mamang. Apa anak dia oleh tu dah kau kursi.
3: Ada nama pula nak anggota dia nak wajah dia nak lapor pejaya dia nak isi.
1: Dan anggota. Dia persilahkan dengan hormat.
2: Lah bos 500.
3: Dah sini juta 2 bulan.
2: 2 bulan?
3: Dah berapa bulan?
2: Dua selalu, tapi sama di tanggalnya.
3: Hah?
2: Sama di tanggalnya.
4: Terlambat lo lapor lo pada muka maka Hans nasa kenapa tidak dari dulu dikerja itu lo pedangi kenapa tidak dari dulu dikerja
2: kerja kapan ko aja nanti dulu dia pak tabu kak miki
5: dah ini terus kita mencontohkan transparansi pak Janggo
2: semua pendengar maka dia perlu aja pajak ini
5: artinya ro
4: siapa tangkap masih nyawa orang kali
5: iya dia pemasukan apa butuh pajak. Dan sang
2: dia pemasukan apa mega kido?
5: Dia pemasukan tapi
4: pasukan ero negara itu na pajaki ki sementara digaji pemasukan.
5: Bah, ndak siap bahasannya nus na pajaki ki, baru sering peremang
2: Iya, maka demi mangiro tu jago
5: Iya.
2: Indonesia ini dihidupi dengan 82% dari hasil

0: Pajak.
1: Dihidupi. Ya, nah, pertanyaannya siapa yang dihidupi?
0: Ya, Indonesia.
1: Hah?
0: Indonesia.
1: Oh, Indonesia.
0: Ya, butina.
1: Ah. Iya.
0: Eh, melo ki mau buka usaha. Ah. Mau kawatan kelinga toh?
1: Iya, iya.
0: Di nang Kalibantu ki mau ke mana ki?
1: Iya. Aja
0: giliran masuk. Sisena berhasil ini lo pajak tak.
2: Lo pajak tak.
0: Eh, lo kimali motor.
1: Nabi, nabi si Kendosia. Aja nana sama Bella. Ini langsung dia pemasukan dari pajak aki je.
0: Iya lo. Lo kimali motor toh? Nih, mali ki motor le pajak kimiman ni.
1: Ah.
0: Negara negara malah disubsidi.
1: Iya nak.
0: Jok ke motor oe bensin yang kasih pajak nak koro.
1: Le pagi mandre.
0: Tiap tahun kasih pajak nak.
1: Aduh.
2: Mandre
0: kile pajak toki. Mandre kile
1: pajak mana? Minum ke kopi, pajak masih dia pajak. Ke mana pajak nah itu?
0: Karena 82% itu negara dibiayai oleh pajak.
2: Dibiayai oleh negara dibiayai oleh masyarakat, Pak Kuban.
1: Iya, ya, ternyata dalam setiap pilkada gol lari mulana, kalau ku di tengah nah.
0: Paria capat nah.
2: Tapi aja mau Pak Mama
1: punya
2: itu paria madari mato itu ya.
1: Itu cocok nih, menyehatkan. Buktinya Indonesia sehat-sehat gitu ya, alhamdulillah.
2: Sehat-sehat.
1: Petinggi nah. Sehat iya.
2: Sehat petinggi nih dikasih raya.
1: Ya, apa boleh buat. Yang jelas.
0: Buat apa?
1: Mungkin buat apa kalau sudah begini?
2: Ya.
1: Ya sudah apa boleh masih buat.
2: Sudah jadi bubur.
1: Mungkin masalah lagi. Alade ceng kamu mau bau?
2: Ya. Hanya menyamain ini Peteremu.
1: Iya nah.
2: Kita jadi demo kuroda.
1: Ada demo MBG. Engkau lalu kroki nak MBG. Eh salah oke kutu pano itu. Mas bagus ganteng.
0: Iya.
1: Mangkar agak awal.
0: Salah oke ero.
1: Salah oke ero.
0: Harus goro MDG. Mas Dimas ganteng.
1: Oh iya. MBG Mbak Bira ganteng. MBG
0: pegangan pangkelingan ya Mbak Bire.
1: Iya.
2: Kali pomo kilo main sama.
1: Bah, sama ya silakan.
2: Maka dama ki roma ruwa-ruwa aja entu mata.
1: Iya.
0: Iya tali pomo ki.
1: Iya persoalan MBG ya mungkin ada jelas ada kecewa itu. Ya namanya hidup. Iya. Yang namanya manfaat engke mana semanfaat nak nyamuk lagi ada manfaatnya.
0: Kemarin itu Pak Mamang Indonesia ada pelantikan Gapembi.
1: Apa itu?
0: Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia.
1: Enggak?
2: Iya.
1: Ada sih.
0: Salah satunya anggotanya itu adalah
1: Pendi.
0: Bidang Humas. Hedar, Heju.
1: Oh. Nah,
0: hey kemarin di situ ketuanya mengungkapkan bahwa dengan adanya program MBG ini ada sekitar 20 dapur beroperasi di Parepare.
1: 20 dapur.
0: Nah, tiap dapur itu ada sekitar 50 orang.
1: 50 orang.
0: Kali ini gare saga to na 7 ero. Saga lapangan kerja terbuka ero.
1: 50 jadi, dikali
0: kali 20.
1: Kali 20.
0: Berarti sekitar 1000 orang.
1: Bah.
0: Nah ini
1: orang?
0: Salah satunya belum mana? Lagi banyak makanan yang berganti.
1: Oh iya.
0: Masyarakat ini di
1: tarik.
0: Iya. Anggota jadi pengurus ini. Jadi memang bermanfaat dan itu membuka lapangan kerja. Belum lagi penyerapan hasil panen misalnya.
1: Iya.
0: Penyerapan tangkapan nelayan. Tapi ya kak maka digago PJMBG Pak Ketua Kedaren. Ini karena suku soreang. MBG pakai balik.
2: Mandi balik. Nah, ya.
0: Seperti jadi ya.
1: Ya.
0: Kita ucapkan selamat untuk teman-teman pengurus Gapembi yang sudah dilantik untuk hari ini.
1: Ya.
0: Semoga bisa membawa Indonesia menuju
1: tapi ngomong-ngomong, emas. Pak Jago kita angkat-angkat MBG apa anunya ke kita ceritanya?
0: Hah? Anggota aku juga Gapembi.
1: Hah?
0: Gapembi.
2: Utanewan nih.
1: Agak mampat nak radio masyarakat maksudku.
2: Utanewan nih anu Pak Jago
1: mandi
2: kalau misalkan dikasih pilihan.
0: Menang kerja kontak senter agak matel pengen bilang kelinga agak nasen.
1: Tidak apa-apa silakan.
3: Hai nomor kamu berada dalam masa tenggang. Ya sayang kalau nomor kamu hangus. Ya. Yuk aktifkan paket perpanjangan masa aktif di bintang 500 bintang 05 pagar atau di aplikasi MyTelkomsel.
1: Oh, biasa.
3: Harga mulai Rp2.500 dan dapatkan kuota 2 GB hari ini. Abaikan pemberitahuan.
1: Ya silakan menelpon.
3: Kamu sudah melakukan perpanjangan masa aktif.
4: Ini kerja rumah kunri matel po.
1: Bicara terus.
0: Kontak senter.
1: Oh kontak senter. Iya. Itu halo. MBG, ya halo, silakan. Ya,
4: macam si tanggal si di bawah mang?
1: Ya, tanggal si di bawah itu, bagi yang merasakan.
4: De, syukur kimoi di RT RW, lokasi BPD.
1: Ya.
4: Magetan.
1: Weh, aja kasih masyarakat itu masyarakat Parepare Indonesia pada umumnya maraja syukur.
4: Iya, maraja syukur.
0: Ini kasih meni lo be ini.
1: Iya.
4: Iero. Ada demo, agak jasa demo tanding.
1: Demo tanding
0: karena sebelumnya itu Pak Kadis, sudah ada demo
1: pertandingan.
0: Menentang. MBG
4: begitu. Ya. Pekan lalu. Nah. Maku memang Pak Janggo, Pak Mamang ke program. Pasti ada pro ada kontra.
1: Iya, cuma kan dilihat
4: pada mau di radio
1: Iya. Cuma kan negara harus hadir di situ melihatnya seberapa besar manfaatnya.
4: Ironana cerita. Boleh jupan sama kada. Sekian dipekerjakan. Betul juga. Tapi endingnya itu barang tepatkah ke anak sekolah sebenarnya?
1: Iya.
4: Apa iko cari dari Pak Jam atau we nalayangnya agai bagus.
1: Iya.
4: Tapi kan kita ini saya ini tidak pro tidak kontra ya.
1: Sama.
4: Tapi menurut perasaan saya pribadi saja.
1: Uh-huh.
4: Itu kan endingnya mau menjadikan anak emas. 2045 ya.
0: Bukan kan emas, generasi emas.
4: Oh, generasi.
1: Iya.
4: Cocok nih. Anak emas menjadi generasi emas.
1: Yang jelas bukan
0: mas. Sebab tuh walaupun nih matu menjadi anak-anak ini mana
4: yang jadi
1: mas Koki, mas Koki.
4: Begini Pak Janggo. Angka Pak Galo lo bolae. Mas cerita ya. Dia beberapa SD diantarkan air galon. Menyamat tuh ya Pak. Air galon itu pakai.
1: Iya, iya.
4: Jadi menghasilkan juga buat Pak Galon.
1: Pak Galon dan Bu Galon, ya.
4: Jadi begitu dia lihat anak-anak, contoh dia makan apel ya.
1: Apel pagi.
4: Iya, anak-anak nandri si polo nak bian ni.
1: Eh.
4: Jadi.
1: Berarti maja apel nah.
4: Walau-walau semakin. Jadi bajan nak kau kasih apel.
1: Ya.
4: Nah padanya anak-anak. Maka anak daripada kita tidak makan semua, magi kau lihat apel tak?
1: Eh. Oh, bikin jus. Nah, ya.
4: Nali ropel kan nanae.
1: Ya.
4: Nak kantong ini din nanani nang kami lo beli je.
1: Apa bikin jus di pantaiku? Ya.
4: Kan napo jitu mandre apel ka apa keluargane jadi. Nali napel na tatalu sabu sidi. Jadi ro nanae. Macuritan ku si wanna jangko makan sepotong ada di situ. Pak Galo mo na jadikan uang ini apel le.
1: Oh.
4: Jadi nak kumpul-kumpul ya
1: nanae. Okay. Okay. Inti masalahnya apelnya, jadi, apanya masalahnya?
4: Masalahnya itu tidak dimakan ini ya Nana.
1: Berarti menurut keyakinan saya apelnya jelek.
4: Ya, mungkin saja. Ya. Kan tidak semua mulut bisa merasakan dengan baik.
1: Ya, ya.
4: Ada sebagian nanda di sipolo nak bian nih. Apalagi kalau aku luka, apalagi aku salah.
1: Ya,
4: asal nama jadi, masalah. Apakah ini semua dinikmati oleh
1: ini semua
4: anak-anak yang jadi generasi emas ke depan?
1: Ya.
4: Nah, pengketo guru, makanya daripada nasem, lisu bawang, milo SPPG, biranya di Malik. Jadi,
1: ya,
4: banyak guru-guru itu memang sudah bersiap tempat-tempatnya daripada mubasir bawa minasa nanti minta cek dia nak naik
1: ya
0: kalau di depan dia manu
1: ya ya
4: ya manu depan dia Pak Janggo
1: berisah
4: kan ini menurut anak-anak ini kan tidak ada rasanya ini
1: iya
4: dia nama PC dia nama agak
1: intinya
4: begitu
1: intinya MBG yang dihasilkan kalau begitu modelnya kemungkinan tidak berkualitas atau tidak nyaman dimakan oleh anak-anak.
4: Ya begitu.
1: Ah itu saja. Artinya jadi, ada kesia-siaan.
4: Nah, lanjut cerita.
1: Ya nih, lanjut, Pak. lanjut.
4: Jadi iya guru dari para.
1: Ya.
4: Dari para
1: ya, okay.
4: Siri.
1: Ya.
4: Nah lo bolana.
1: Itulah manfaatnya.
4: Nah, ya. Napa jaki goreng na natarung di pisik.
1: Iya iya.
4: Nalengi boli bolana dapat tadi nasi goreng ni. Pakai telur ikan nalamanan nih.
1: Itu artinya manfaatnya ada di situ.
4: Iya.
1: Jadi
4: kalau dilihat dari dasar hulunya, ya memang kelihatan bermanfaat dari atas.
1: Oh, atas mana?
4: Atas bos-bos di atas.
1: Iya, oke.
4: Okay. Ya. Itu kan sudah nyata manfaatnya bos sudah bisa menikmati miliaran per hari. walaupun sudah ketahuan, tapi kita tidak tahu. Maka otomatis bos makunnya.
1: Kan? Ibu siapa?
4: Iya bos, nah makan bergizi gratis ya kan? Makunnya si pimpinan aku Jakarta.
1: Oh gitu?
4: Iya, jadi memang kelihatan kalau dari hasil yang mau dicerita akan membahagiakan yang bekerja, penjual sayur akan bagus, tapi kan endingnya kita mau dapat.
1: Apanya?
4: Endingnya.
1: Oh endingnya.
4: Kan itu biasa pemulaan Pak Rahmat Saleh yang telah sampai semula berapa bagus. Panah jadul, jadi kita mau mendapat endingnya untuk menjadikan generasi emas. Tapi apakah kita akan tahu ke depan akan terjadi ini? Karena ini kan sesuatu yang dihadapkan sudah terjadi, pasti kita sebagai masyarakat langsung nangis Pak Janggo 82 sekian persen pajaknya dari masyarakat. Tapi ini kan kejadian sudah terlihat. Angkana koyolo matata, ternyata bosnya sudah bermain. Si Tommy setengah, nanti ada orang bilang, itu yang bermain silakan ditangkap.
1: Main apa dulu?
4: Ya, bermain mengambil uang rakyat.
1: Waduh, tega-teganya dikau, masyarakat sudah tersiksa diambil lagi uangnya.
4: Jadi, engkau situ makanan itu, iro bersalah dipidana, dihukum. Ya betul memang, tapi setidaknya harus ada evaluasi. Ini barang, apakah kalaupun ini selalu program pemerintah harus berlanjut, harusnya dicarikan jalan supaya ada cara bagaimana anak-anak menikmati dengan baik ini.
1: Jalan yang lurus, jalan yang lurus gitu maksudnya.
4: Iya, bukan rahasia umum ini bahwa anak-anak memang banyak tidak menikmati.
0: Rasa khusus ya.
1: Maksudnya berarti triliunan ini mau dikaji ulang, apa bermanfaat betul atau tidak?
4: Itu dulu.
1: Bergizi betul atau tidak?
4: Bergizi betul.
1: Kalau hanya lapangan pekerjaan, ya buka pabrik aja.
4: Kalau pekerjaan, saya yakin bagus.
1: Nggak, buka pabrik.
4: Mempekerjakan orang.
1: Buka pabrik saja, kayak di Cina, buka pabrik. Pabrik drone kah, dipekerjakan, drone-nya dijual. Drone Shahed,
4: Itu juga yang mensaksikan bahwa mempekerjakan orang, tapi maunya orang-orang pintar, orang dipekerjakan, tapi menghasilkan. Ini kan Pak Jamal Bawan, walaupun kita sepakat bahwa mungkin orang itu tukang ojek, dia ke sana sudah pasti dia dapat per bulan.
1: Iya, kan dilihat manfaat.
4: Mungkin senang.
1: Iya.
4: Senang, apalagi kalau ada keluarganya di MBG, ya pasti dia pergi yang dibilang demo tandingan ya. Tapi di sisi
1: apa itu?
4: Tujuan ya, apa tujuan itu? Pemerintah menjadikan generasi emas.
1: Itu lagi orang pergi demo karena pekerjaan kurang, coba banyak pekerjaan, sibuk mana dia, mana jampang itu demo
4: betul. Jadi saya mengharap setelah pimpinan di Jakarta diganti, mudah-mudahan ini berlangsung baik lagi ya,
1: istilahnya
4: ada lagi sistem titipan.
1: Ada yang mau masuk lagi Bang Ade? Siap.
4: Balik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala pimpinan saya diganti, yang tidak berubah. Silakan.
0: Silakan Bu.
1: Halo. Iya Bu, betul Bu. Oh bukan, kami bukan pengurus dapur.
0: Enggak apa makanan buat tuh.
1: Oh, kami bukan pengurus MBG Bu.
2: Peringerang itu kok jangan.
1: Iya, Peringerang. Oke, silakan. Iya. Oke.
5: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rame lagi MBG ini kalau begini.
1: Rame lagi, ini kan bukan menyentuh substansi setiap ada program. Kalau bilang manfaatnya ya ada manfaatnya lah, nyamuk saja ada manfaatnya.
5: Kalau saya, memang saya sudah melihat itu ada guru biasa membawa, memang siapkan memang kantongan ke sekolah.
1: Karena
5: anak tidak makan itu makanannya.
1: Laporan anak-anak saja. Jadi, banyak, hampir mewari ya.
5: Ke kantor, baru saya tidak tahu diapakan. Jadi anak-anak kan tidak makan, daripada dia tidak makan lebih baik gurunya yang ambil.
1: Iya, itu nak tambah macam itu.
5: Itu kan barang buat rakyat juga. Dasarnya dari rakyat.
1: Iya.
5: Jadi memang rakyat yang diperas. Hah? Seperti membuat minyak goreng.
1: Diperas.
5: Diperas dengan madu diperas dari minyak.
1: Berarti minyak lo. Minyak
5: kelapa itu diperas dari minyak. Berarti juga penderitaannya rakyat.
1: Berarti tahu. Tahu laundry.
5: Tidak sekarang. Rakyat yang menderita.
1: Iya.
5: Pemimpin. Yang bisa mengayang rakyat.
1: Iya.
5: Enak-enak. Duduk di kursi goyang.
1: Ish.
5: Itu ya. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur.
1: Iya.
5: Pasti dia lihat bahwa ini yang makan hasil rakyat.
1: Iya.
5: Penderitaan rakyat.
1: Penderitaan rakyat.
5: Penderitaan rakyat menderita. Jadi jangan saja terlalu singgung-singgung LDB. Karena walaupun di singgung-singgung LDB, walaupun di ATC-LDB tetap berjalan. Karena itu dari bapak pemerintah Indonesia.
1: Iya.
5: Walaupun diatakan ATC-LDB berjalan selama 5 tahun. Kecuali kalau sudah 5 tahun bapak presiden masih tidak terkiri, alhamdulillah integrasi sudah tidak berjalan.
1: Jadi,
5: kepada anda semua yang menikmati NDG.
1: Oh, saya tidak, saya tidak menikmati bunda.
5: Ya.
1: Saya tidak menikmati.
0: Saya nikmati saya.
1: Kalau Pak Janggu nak nikmati, kalau saya tidak. Kalau saya tidak, bunda. Kalau saya tidak.
5: Kita makan uang tak sendiri itu kena uang rakyat.
1: Oh iya, Di.
5: Kalau saya tidak.
1: Saya juga tidak, bunda.
5: Tidak pernah ada NDG masuk.
1: Saya juga tidak.
5: Tidak ada.
1: Iya.
5: Tidak ada nak sekolah. Semua sudah selesai.
1: Oh, sudah selesai. Jangan-jangan.
5: Masih ada. Ada keperluan untuk Mamang, Pak Janggu.
1: Iya.
5: Kapan saya bisa bertemu? Anak-anak sudah berdua.
1: Oh.
5: Raja Mesra, apakah besok selesai acara atau sebelum saya datang ke Mesra? Bukan melalui radio saya bicara.
1: Boleh.
0: Kalau saya, insya Allah.
1: Iya.
5: Ya, jadi, tapi kapan waktu tak bisa kan sebelum besok pagi?
1: Sebelum besok pagi?
5: Menyiar, saya datang besok pagi.
1: Oh, boleh.
5: Jadi
1: boleh.
5: Saya datang jam 7.
1: Boleh, bunda. Ye.
5: Jadi boleh.
1: Ye. Jam 8, bunda. Jam 8.
0: Setengah nepi serah. Oke, bunda.
1: Ye.
5: Setengah 9.
1: Ya, boleh.
5: Saya cepat datang.
1: Setengah 9, bunda.
5: Setengah 9 kita datang. Nah, jam 8.
1: Oh, ye.
5: Jadi, saya datang jam 8.
1: Iya.
5: Kasih ajak mutalek dan simu, Pak Mamang.
1: Bah.
5: Datang. Tidak ada punya channel.
1: Datang
5: kak. Kita berdua.
1: Datang siap, bunda.
5: Sampai kasih ke rumahnya Pak Mamang nanti sore.
1: Boleh, bunda. Iya.
5: Iya,
1: bisa juga, bunda. Aman.
5: Saya ke rumahnya Pak Mamang. Saya ketemu Pak Janggu.
1: Iya, karena kalau rumah saya itu kayaknya tidak kemana-mana, Ji. Tetap di tempatnya.
5: Iya.
1: Kalau rumah tidak kemana-mana, Ji, bunda. Tetap di situ.
5: Di mana?
1: Di Kampung Baru Lebempah.
5: Iya, tapi ada juga kesempatan tak kalau sore.
0: Ada sih, Bu, ada insya Allah.
1: Kalau sore. Kalau sore belum pasti, bunda. Kalau di Radio Mesra besok ya kemungkinan besar ada.
5: Ya, jadi besok kita lihat kedatang.
1: Ya.
5: Sudah saya janji bahwa kemungkinan saya datang. Jangan janji-janji saya saja.
1: Iya, siap.
5: Pak Mamang nak.
1: Iya, siap, bunda.
5: Iya.
1: Kasih banyak telurnya. Waalaikumsalam. Kasih banyak-banyak telurnya, bunda, sama hati ayamnya.
0: Iya. Allah syukur. Ini dari Pak Adi. Assalamualaikum.
1: Ya, silakan, Pak Adi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Janggu.
1: Waalaikumsalam. Iya, siap.
6: Berdua.
1: Berdua.
0: Bertiga.
1: Ada. Indonesia lagi.
6: Alhamdulillah.
1: Lagi berdoa dia.
6: Lengkai.
1: Iya.
0: Adakah?
6: Tanggal saya sesuai Pak Janggul.
1: Tanggal 1.
0: Tanggal 20 sira.
1: 29. Taman dia.
6: Apa tuh ini sih ya Pak Mama? Tak pemilu sih tadi bagi Haji.
1: Iya naroje. Agak gitu. Dia agak je kosong je. Lari kosong terus Ki.
6: Monitor mogi Pak Dokter.
1: Dokter Niga.
6: Mas. Dulu.
1: Oh.
0: Wasing Pak Dokter Kamal karena pasang mata kok kita mata kok.
6: Kalau beliau itu tetap mi sering monitor di mobil.
1: Wasangi pada
6: Pak Dr. Kamal Bigari.
1: Iya.
6: Yang pertama kami sampaikan kepada teman-teman anggota DPR.
1: Padahal.
6: Semoga sehat selalu, sukses dalam menjalankan seluruh aktivitasnya.
1: Ya.
6: Seluruh kepentingan masyarakat tetap terrealisasi.
1: Iya, Bah.
6: Mungkin seperti Pak Sapeh, ya. Pak Kahar, Andi Fudail,
1: Dr. Yamin.
6: Ketika ada keluhan-keluhan masyarakat,
1: iya.
6: Langsung respon,
1: Bah.
6: Pak Jenggo, Pak.
1: Iya.
6: Saya sampaikan pertama Pak Jenggo.
1: Apa itu?
6: Terkait kasus tunjangan perumahan yang ribut kemarin.
1: Itu? Berhenti ribut.
6: Tiba-tiba Kapolres bergeser ke? Berganti. Kapolres Parepare
0: ke Sidrap.
6: Bergeser ke Sidrap.
1: Mau dekat Ji?
6: Iya. Jadi Kapolres baru lagi nanti kita ini.
1: Kapolres Sidrap ke Parepare.
6: Maka ada yang gue gara-gara Pak Dr. Nasir Ji dapat hasil deh. Hasil di Kapolres ya.
1: Kenapa bisa?
6: Kemarin ke deh. Karena setelah pemilu itu tersangka ke anggota DPR.
0: Weh, mana kerja gara-gara? Nah,
6: sekarang itu hasil apa namanya audience dengan teman-teman waktu di Polres, waktu di Kejaksaan. Jadi ada aturan baru Pak Jenggo Pambo.
1: Apa itu?
6: KUHP baru.
1: Dulu itu
6: kalau mau ditersangkakan orang, cukup 2 alat bukti. Sekarang itu 4. Cukup 4 alat bukti.
1: Kenapa bisa 4?
6: Kau HP baru ini bisa kena pikir.
1: Filosofi om.
6: Dipanyai, Pak. Angkat tuh kita. Tapi mak guru hukum. Nah, cocok nih kau sarjana hukum.
1: Filosofi tahu ya, kalau 4.
6: Iya, toh.
1: Iya.
6: Ini sebedakan ya, kasus pidana dengan perdata.
0: Iya.
1: Kalau uang 50 ribu.
6: Tapi kasus perdata tak pemilu ni, letik ke tau apa min tersangka ke pemilu niaga. Nah sekarang, apa-apa hukum melalui KUHP baru selalu mengutamakan namanya restoratif justice.
1: Agar
6: perdamaian untuk tidak dilanjutkan di pengadilan. Yang saya tahu ya, Pak Jenggo, Pak Mamang.
1: Ya, itu bisa
6: ada
1: ya.
6: Jadi aku makan truk polisi tau ya. Kau ke persoalan aku di mopi padami.
1: Aku
6: ke kejaksaan.
1: Amo persoalan aga?
6: Beda.
1: Oh beda.
6: Yang kebanyakan itu perdata. Kalau pembunuhan teroris di gagal ya restoratif justice.
1: Kalau pembunuhan hak masyarakat.
6: Agar?
1: Ya, misalnya hak masyarakat. Misalnya kecerdasan, kemiskinan tambah banyak, pengangguran tambah banyak.
6: Pembunuhan itu macam itu, detoy.
1: Iya.
6: Nah, sehingga kita berharap masyarakat ini lebih mempunyai wawasan yang luas. Itulah perlunya dilakukan sosialisasi yang ada pada tingkat Polres. Kejaksaan,
1: efisiensi ke apa?
6: Sehingga pemahaman masyarakat itu bertambah Pak Jenggo Pamah. Yang kedua, terkait viralnya kemarin SPBU Kilo 3 ya.
1: Yang mana itu SPBU mana itu?
0: SPBU Undang Kota aku itu.
1: Siapa punya?
6: SPBU Kilo 3.
1: Siapa punya itu?
6: Yang sementara antri solar. Tiba-tiba Pak Dereng kasih rosopiri Mata aja. Pas mak dei, nggak disekiro. Oto teri imundina.
1: Iya.
6: Tentu keberatan toh.
1: Bah?
6: Jadi keberatan nih ro sepiri solar eh. Makanya ini beda nangin. Nasmi malis empat dia nak sistem imundi kita pengkak ada langganan ye.
1: Iya.
6: Jadi kalau saya mungkin SPBU ini diganti namanya. Jangan mi SPBU. SPBL. Yeah. Stasiun pengisian bahan bakar langganan.
1: Iya.
6: Bagaimana Pak Jenggo?
1: Iya.
0: Saya kapan lari kamel lo kopelin masuk tahu.
1: Sudah sekarang sudah ditangani sama Pertamina menjatuhkan sanksi.
6: Jadi kalau saya tanya.
1: Iya.
6: Pertamina ini seakan-akan apa ya?
1: Apa itu?
6: Tidak punya
1: perasaan.
6: Tindakan tegas terhadap SPBU, terhadap apa namanya? Operator. Jadi kalau saya adanya persoalan-persoalan begini, mungkin teman-teman DPR, Komisi Agar Jero, menangani Jero,
0: Pertamina
6: Pak Jenggo,
0: Komisi 3,
6: perlu memanggil,
1: Padi,
0: Pak Adi meluruskan, yeah, itu Pak. Sudah ada apa tindakan dari Pertamina.
1: Tapi pembinaan sih Pak Janggo.
0: Pembinaan.
1: Pembinaan sih.
6: Kalau saya rencana mau audiens, rapat dengar pendapat, tau DPR dengan Pertamina, banyak hal-hal.
1: Iya. Yeah.
6: Banyak hal-hal yang mau kita pertanyakan,
1: yeah,
6: terkait pelayanan Pertamina,
1: yeah,
6: termasuk ketika terjadi kelangkaan gas.
1: Betul? Antri kita
6: ya. Pertama ini yang bukan saja Pertalite Solar.
1: Ya.
6: Betul? Ya. Ini juga ya ke Pura Mindre ini. Pura Mindre contoh Pertamax. Apa nosi?
1: Termasuk jumlah.
6: Tapi karena kondisi yang harus serona.
1: Termasuk jumlah liter, jumlah liter.
6: Pertama ini banyak sekali aturan-aturan yang dibuat. Nah, ini ada pemerupuk.
1: Aduh.
6: Ini ada penjahat korupsi besar.
1: Waduh.
6: Yang terjadi di Pertamina berapa?
1: Waduh.
6: Cek demi kuaror 100 miliar, cek demi 500 miliar.
1: Astagfirullahaladzim.
6: Iya, kita lihat di pusat.
1: Iya, iya,
6: siapa
1: iya.
6: Siapa yang korban? Kalau bukan masyarakat, Pak Janggo.
1: Berarti di mana-mana?
6: Jadi, kalau saya, teman-teman DPR, Komisi 3, perlu memanggil ini Pertamina Parepare. Saya dikasih nomornya salah seorang, saya mau koordinasi.
1: Ya, ya, ya, ya.
6: Aturan-aturan, persoalan-persoalan mengenai minyak dan gas di Parepare.
1: Iya, iya, iya, iya.
6: Tidak mau nangka-angka.
1: Iya.
6: SR gaji senero, OH gaji senero.
1: Iya.
6: Kepala Depo gaji senero.
1: Kalau OH penyiar FM dulu, OH namanya, iya.
6: Ada juga teman.
1: Iya.
6: Kadang tiba-tiba rekomendasi si Pertamase.
1: Iya, iya, iya, iya.
6: Ya kok noi dek nungkang nih. Ya kok ngendek nungkang. Kau ya. Turun diumumkan juga.
1: Iya iya iya.
6: Pak Janggo bawa.
1: Iya iya iya iya. Ya, ya.
6: Jadi Pertamina itu bisa juga diganti namanya.
1: Menjadi?
6: Pertarung minyak naik.
1: Kak, sepertinya memang begitu.
6: Iya.
1: Iya iya iya.
6: Kami
1: ya.
6: Apa namanya istilahnya itu Pertamina. Perusahaan tambah minyak dan gas.
1: Iya iya iya. Ya, ya.
6: Pertamina pertarung minyak naik.
1: Waduh, mana kah dia harus singkatannya?
6: Iya.
1: Iya iya iya.
6: Jadi kalau saya, Pak ya. Janggo, Pak Roman,
1: ya.
6: Menundaan ini Komisi 3, teman-teman DPR, kita panggil, atau LSM kami nanti ini, ada
1: ya, LSM, ya, ya, ya.
6: Tak bentuk untuk memanggil ini Pertamina.
0: Ada LSM baru tak, Pak?
1: Ya.
6: Pak ada?
1: Ya.
6: Ada LSM yang dibentuk, teman-teman.
0: Kenapa yang lama?
6: Anu minta, Pak Akum ini.
1: Hah?
6: Pak Akum tidak... Tidak respect sedia, tidak tahu bagaimana.
0: Pakum. Ada KIP, ada fokus.
1: Ya,
6: kita komunitas masyarakat peduli Parepare ya. Beda kan komunitas masyarakat peduli bangsa.
1: Ya.
6: Ada peduli Parepare lagi.
1: Ya.
6: Yang ketiga Pak Janggo, Pak Maman.
1: Ya, ya, ya.
6: Mengenai MBG.
1: Ah, MBG.
6: MBG ini
1: Mas Bagus.
6: Perlu juga diganti namanya.
1: Mas Bagus Ganteng.
6: Bukan. Apa itu MBG Pak Maman?
1: Mas Bagus Ganteng.
6: Bergizi gratis.
1: Makanan bergizi gratis.
6: Kalau saya, makanan bergizi untuk guru.
1: Maksudnya?
6: Kenapa? Pernah saya lihat sekolah.
1: Ah.
6: Melun ini sekolah ni, muka kapal ngaruh air agerom peringannya.
1: Iya iya iya iya.
6: Tapi kantuk-kantuk nanti lo bolan.
1: Iya.
6: Mungkin karena kelebihan. Mungkin karena ada sekolah tidak masuk. Menurut informasi dia di lisi lo gagal. Harus kosong orangnya.
1: Iya, iya, iya.
6: Jadi, pernah juga saya lihat, Pak, guru-guru. Ah, ini kata, susu kotak-kotak, apa tamu kota sama?
0: Saya ingat susu anda guru.
6: Susu kotak, toh? Tentu yeah. Susu kotak,
1: yeah, yeah,
6: MBG yeah. Kapan, ngalir?
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya.
6: Yeah. Kalau saya ini, MBG di Parepare harus dibubarkan.
1: Dibubarkan?
6: Tidak tolak.
1: Aduh.
6: Tidak sesuai dengan peruntukannya, kalau menurut saya, Pak Janggo, Pak.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
6: Itu tadi berdampak tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
0: Pak Adi,
6: ya.
0: Pak Adi, kalau untuk ditolak mungkin itu agak susah karena ini agak program prioritas nasional Presiden. Kalau diperbaiki mungkin bisa, kalau ditolak kayaknya agak susah karena kita cuma daerah.
6: Nah, kalau susah kok masih dikit, termasih di negara ya? Contoh,
0: karena MBG, karena MBG ini, karena MBG ini janji Presiden.
6: MBG, itu sekolah, nggak tolak. Kan begitu caranya.
1: Iya, iya. Iya, iya, iya.
6: Ini kan cuma masukan saya, Pak. Ya, gue paham. Karena itu,
0: kita cuma sharing.
6: Artinya kan bisa menjadi pertimbangan kepada pemerintah, karena banyak ibu-ibu sampaikan ya, oh lo duitnya nasan daleki malah sekolahnya ulang-ulang sumpah sepuluh di masyarakat bu kali sana nih kok siulang
1: kali banyak iya
6: dari para mapakor ya lima tuh MBG ya lima tuh dijajah kan anak
1: iya
6: jadi ero kalau dia ini berupa duit ya lo tomat anak-anak sautonya orang ini tuh anak-anak ini dibantai nyar pastilin anaknya uang jajan anak-anak MBG itu
1: uang. Oke,
6: kasih lagi yang lain.
1: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalaupun ada yang mengatakan yang memprotes itu adalah yang kecewa, ya memang karena kecewa orang protes, Pak.
0: Ya.
1: Tapi kan kecewa dilihat dulu. Protes. Ya, yang tidak kecewa.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siap.
6: Marwah Sakti.
1: Ah, marwah tongang Pak Dewanku, tapi yang jelas ini kan namanya dinamika. Iya.
6: Oh iya,
1: siap.
6: Dunia demokrasi sekarang ini, dunia global, dunia perkembangan dunia.
1: Iya.
6: Ya asam lagi makor lah.
1: Iya.
6: Penting seringnya positif.
1: Positif, iya.
6: Ya pada nangnya roh bangsa MBG.
1: Iya.
6: Ya, kalau dibilang program tidak bagus, ya tidak juga. Programnya bagus, cuma pelaksana-pelaksananya yang mungkin yang tidak melaksanakan secara bagus.
0: Kita bisa bilang, Pak Dewan.
1: Iya.
6: Jadi kalau ada yang menyampaikan komplain, disampaikan ke penanggung jawabnya di sini, di Pare-Pare. Bahwa STPG ini ternyata tidak dinikmati oleh anak sekolah, tapi dinikmati oleh guru.
1: Ya,
6: tapi
1: itu
6: STPG-nya diberi teguran.
1: Heran kan juga padahal.
6: Jadi kalau program bagus, tapi kalau pelaksanaan ada kekurangan. Kita akui memang.
1: Heran kan juga Pak Dewan bagaimana caranya? Bagaimana caranya guru bisa menikmati nah bukan guru yang kerja? Heran kan juga.
0: Apalagi Pak Dewan Tabe, apalagi kemarin itu sudah dilantik pengurus Gapemdi, Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi.
1: Itu
0: menjadi saluran juga untuk menyampaikan informasi ke kalangan MBG.
6: Jadi memang kalau kita mau menunggu ini hasilnya kan masih lama 2045.
1: Ya,
6: Indonesia emas maksudnya nanti anak-anak sekarang yang kita tingkatkan di isinya kita nanti menjadi pemimpin di masa depan.
1: Amin.
6: Cuma kalau kita mau tunggu hasilnya lama.
1: Iya.
6: Tapi berilah kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan ini kan tujuannya bagus.
1: Iya.
6: Nah, jadi kalau ada umpamanya komplain di sana sini ya silakan disampaikan.
1: Iya.
6: Nah, disampaikan bahwa di STPG ini yang melayani sekolah ini ternyata menunya begini.
1: Iya.
6: Nah, yang tidak dinikmati oleh anak sekolah hanya dinikmati oleh guru.
1: Iya.
6: Sampaikan nanti penanggung jawab STPG yang ada di sini memberikan teguran. Begitu.
1: Jadi
6: kalau dibilang program tidak bagus, salah. Programnya bagus.
1: Pelaksanaannya Ji.
6: Kalau ada yang keliru, ada yang masih kurang, itu dengan masukan kritikan semua itu kan menjadi evaluasi terkait dengan kelayakan dan tata kelola.
1: Iya.
6: Buktinya kan kemarin kalau ada yang salah kan, pemimpinnya saja DGM itu kan dicopot karena melaksanakan kegiatannya sudah di luar daripada program yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Tidak segan-segan itu kalau ada yang nakal, buktinya saja.
1: Catatan
6: kami di partai itu kan sudah ada sekitar 8.182 yang disuspend maksudnya diberhentikan itu sementara karena tidak uji kelayakannya dan tata kelolanya tidak bagus. Diperbaiki.
0: Di Pare-Pare ada dua
6: yang sudah beroperasi itu sudah sebanyak 5.600 kemudian masih ada sisa sekitar hampir 2.213 yang masih belum beroperasi. Ini kan ada masukan dari warga, ada masukan dari orang tua, ada masukan dari murid. Ini kan sebenarnya ini diperhatikan oleh IGN sehingga ini disuspend itu sementara. sementara kan suspend itu kan diberhentikan sementara.
1: Iya iya iya iya.
6: Evaluasi kelayakan dan tata kelolanya.
1: Iya.
6: Iya. Maksudnya jadi disampaikan saja.
1: Iya, tapi kan ini saja. Ini kan juga kadang lembaga apa MBG dan pengelola GISI MBG di Parepare tidak pernah juga mengundang kami sebagai media untuk diberikan informasi Pak terkait ya. Dengan itu MBG. Nah, jadi kami begitu. Ya
6: penang jawab mungkin memanggil media
1: ya.
6: Atau kompresi pers ya.
1: Ah, itu.
6: Atau menerima membuka layanan aduan
1: ya. Ya.
6: Bahwa di SPTG ini kemudian di sekolah yang dilayani ini
1: ya.
6: Begini kan begitu.
1: Ya, kan tidak mau bekerja sama dengan kami sebagai mitra penyambung penyambung ya. Inspirasi dari ya. Masyarakat. Iya. Iya, iya, iya, iya.
0: Sebenarnya Pak, sudah ada beberapa saluran itu
1: ya.
0: Pak Dewan setahu saya termasuk Gapemdi yang kemarin baru dilantik kemudian Satgas Gizi
1: ya.
0: Yang diketuai oleh Pak Wakil Wali Kota juga. Mungkin seperti itu.
1: Iya, iya, iya, iya.
6: Ya,
0: atau kan kader Gerindra juga bisa.
6: Banyak sekali sebenarnya.
1: Iya.
6: Seperti menjamin pemenuhan Gizi. Kemudian ya paling tidak membuka lapangan kerja baru.
1: Iya iya iya iya.
6: Ya kemudian ya produk-produk lokal paling tidak laku.
1: Iya.
6: Kemudian ya
1: ada geliat ekonomi lah.
6: Iya ya,
1: betul. Iya iya iya iya.
6: Betul ada geliat ekonomi di daerah ya. Kalangan bawah.
1: Iya.
6: Ya, sehingga nanti seperti nanti kan program yang lain seperti kampung nelayan kan nanti di dalam itu kan terintegrasi.
1: Iya.
6: Jadi nelayan yang sudah melaut
1: akan yeah.
6: langsung diambil masuk di storet.
1: Iya.
6: Yeah. Nanti dari storet ada lagi nanti apa namanya yang mengambil itu.
1: Iya. Yeah.
6: Jadi ada lagi nanti yang bensinnya nelayan di situ.
0: Iya.
6: Kemudian ada koperasinya juga nanti di situ untuk koperasi nelayan di situ. Kan begitu jadi terintegrasi. Tidak asal datang nelayan, namanya langsung. Dijual saja ikannya tidak laku busuk apa semua kan tetapi nanti terjual dengan sendirinya di situ
1: artinya
6: bekerja dengan mata rantainya di situ di dalam kampung nelayan jadi terintegrasi
0: kalau istilah gubernur terdahulu itu petik olah jual
6: petik olah jual seperti program Pak
0: Ahmad
6: Khairuddin
1: Ahmad
6: Khairuddin gubernur kita dulu ya pemulihan komoditas kemudian apa namanya itu petik olah jual yang terakhir ya jadi intensifikasi petik apa ekstensifikasi kemudian petik olah jual jadi hilirisasi lah contohnya itu hasil kemudian kita olah sendiri kemudian kita nikmati sendiri kan program presiden ya hilirisasi
1: Baik, Pak Dewan, informasi terakhir terkait dengan pembahasan antara eksekutif legislatif atas temuan BPK seperti sejauh mana sekarang ini Pak Dewan?
6: Ya, jadi informasi terakhir hasil penyampaian dari pemerintah kepada BPK itu kan belum ada ke kita di Badan Anggaran. Badan Anggaran jelas pemerintah daerah kemarin sudah menyampaikan itu semua apa namanya tindak aksi ya, rencana aksi. Yang berdasar yang hasil temuan 14 dan 23 rekomendasi itu sudah dijawab oleh pemerintah. Kita belum menerima jawabannya dan kalau berdasarkan jadwal dari badan musyawarah hari ini kita ada persetujuan bersama paripurna persetujuan bersama dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2025
1: Ini persetujuan dalam rangka pembahasan atau seperti apa?
6: Persetujuan dalam rangka pembahasan yang kita sudah bahas
1: yang dibahas 2025 kemarin ya maksudnya diperbaiki seperti itu Pak Dewan ya
6: Nah nanti hasilnya ini kita tunggu juga dari pemerintah apa hasilnya dari BPK.
1: Iya.
6: Ada juga paripurna terkait dengan persetujuan bersama terkait dengan rakyat dan perlindungan penerbangan dan penataan dasar rakyat pasar swalayan kemudian toko swalayan atau pasar pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
1: Iya.
6: Di persetujuan bersama. Kemudian hari ini kita juga menerima surat terkait dengan penyampaian aspirasi dari warga yang mengatasnamakan
0: aliansi masyarakat.
6: Aliansi ya. Aliansi terkait dengan intinya saya lihat di sini suratnya yang masuk dukungan
1: dukungan
7: apa ini? Dukungan terhadap pelaksanaan PSBB. Ya.
1: Oh iya. Ya.
7: Aksi untuk mendukung kayak ini.
1: Iya, iya, iya, iya.
7: Terhadap keberlanjutan program PSBB sebagai bentuk komitmen apa nih ya?
1: Iya,
7: iya. Dalam mendukung agar kualitas gizi dan masa depan generasi muda di Kota Parepare.
1: Iya, iya.
7: Kita lihat aksinya ada dua, di lapangan Nabi Makassau.
1: Iya.
7: Kemudian di kantor DPRD Kota Parepare, kalau berdasarkan jamnya ini jam 9.
1: Iya.
7: Nah, nanti kita atur saja waktu karena berapa jam 10.
1: Iya.
7: Ada dua. Kemudian ada rapat-rapat di tingkat komisi, di komisi satu ada rapat juga.
1: Iya, iya, iya.
7: Komisi untuk membahas dan mengagendakan kegiatan-kegiatan di komisi selanjutnya.
1: Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Pak Dewan, sukses. Kita ketemu di DPR nanti.
7: Amin, ya. Amin.
1: Siap, ya, siap, ya, siap. Ya, ya, ya.
7: Mudah-mudahan apa yang menjadi tanggapan ataupun masukan dan sharing-sharing kita semua.
1: Siap.
7: Memberikan masukan yang lebih baik.
1: Iya.
7: Sehingga kita bisa dapat membicarakan lebih baik lagi.
1: Iya, iya, iya.
7: Menghasilkan solusi yang terbaik untuk kita semua.
1: Iya, iya. Ya,
7: terima kasih.
1: Baik, sama-sama, sama-sama Pak Dewan ya.
7: Sukses.
1: Iya, siap.
7: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pro kontra itu memang biasa. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang gimana gitu ya. Itulah namanya bernegara ya.
8: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan dibacakan tuntutannya, Pak.
8: Tidak, bagaimana itu tadi?
1: Kira tuntutan.
8: Ikan yang menelpon itu bibirnya fokus.
1: Ah.
0: Nih.
1: Ya.
0: Iya, angkasi Wita.
1: Mungkin karena di LSM fokus Pak terjadi efisiensi dan kekosongan anggaran sehingga kami tidak bisa menggaji lagi juru bicara.
8: Enggak maksudnya kasih demo aja.
1: Enggak bisa Pak, karena memang prinsip kita masih di tai bembek.
8: Jadi mau juga ini
1: maksudnya
8: bagaimana nasib ini LSM fokus?
1: Kalau saya Pak, bukan nasib LSM, sebenarnya bukan LSM-nya Pak. Seandainya banyak pekerjaan, dia gak LSM. Lo mana tuh si Bu Majama? Ah, ini kan terus kenapa ada wartawan banyak, kasihan LSM banyak, tukang protes banyak. Coba sediakan lapangan pekerjaan.
8: Jadi
1: pekerjaan dan kehidupan, kehidupan yang layak Pak.
8: Teman kita itu kalau mau mengundang Pertamina ya masukkan surat RDP. Akur gak Pak Jawa?
1: Maksudnya begini saja Pak, agak sulit juga kita mengundang Pertamina. Pertamina pasti jawabannya ini kebijakan pusat karena dia sentralisasi. To the point bawah nih, siaga Milau.
8: Jadi lo ke kebijakan pusat mas cerita bawah nih kok berarti.
1: Ya, enggak bisa. Jadi buang-buang waktu saja. Lebih baik ini nomor rekening gue. Bagi-bagi harta Tuhan, bagi-bagi hasil korupsi.
8: Lebih baik tapi begini juga. Walaupun kita mengutarakan ini kan melepas seperti kalau kita mendekat melepaskan dahaga.
1: Oh iya. Unek-unek.
8: Walaupun tidak kan kata arti dari pusat.
0: Ya mantap keras.
8: Kewakilan masyarakat.
1: Ya.
8: Mager udah.
1: Tapi kan Pak. Tapi kan bahaya juga Bang Unek. Lepas unek-unek kita agak sedikit lega. Korupsinya penyelewengannya jalan terus.
8: Nah
1: itu persoalannya. Ya.
8: Ini mi de bilang tadi Pak Adi. Tanda kutip ya bahwa Pertamina perampok besar.
1: Aduh.
8: Tidak ada perampok kecil di Parepare.
1: Ada Pak.
0: Ada,
1: ada Pak.
8: Ini kan pertanyaan masyarakat.
1: Iya.
8: Sampai
1: ada
8: yang besar, yang kecil juga ikut-ikutan di bawah.
1: Yang kecil kan ya percikan namanya Pak, percikan.
8: Oh, percikan.
1: Iya.
8: Jadi kita selalu merasa bersyukur bahwa operasi ini tidak ada yang menghentikan ya.
1: Saat ini.
8: Iya saat ini.
1: Iya sampai hari ini
8: kita merasa bahwa kebutuhan kita dengan obras merupakan kebutuhan primer buat bangun ini.
1: Iya karena kita tanda tahu ke depannya ya selama selama demokrasi masih bisa menjamin kami ya tidak akan diberedel. Ya,
8: karena saya rasakan saya begitu merasa syukur ini terus berlangsung dan mulai dari menelpon pakai koin sampai ada rezeki bisa pakai HP.
1: Ya.
8: Acara kita ini
1: ya.
8: Belum ada yang merasa dikritiki. Kan mereka tuh itu makna makriti mbakuro.
1: Ya.
0: Ya, bukan belum ada yang merasa dikritiki Bang One.
1: Ya.
0: Selama ini kita bisa lewati.
1: Persoalannya
8: ya, itu lah. Bang One ini
1: mana
0: kebiasa makan terok polisi.
1: Kami juga kadang ditegur, Pak.
8: Pernah makan terok polisi.
1: Ya. Kami juga pernah ditegur, Pak. Kami juga pernah ditegur oleh eksekutif. Oleh eksekutif ya. Bikin berita-berita yang bagus lah. Kalau menurut kami ini bagus, Pak. Sudah sesuai standar SOP.
8: Sebenarnya. Ya. Ya, saya selalu dengan Pak Dokter Kama bahwa keriti itu adalah semua vitamin, kan begitu?
1: Semuanya begitu, Pak. Tanya Pak Wali Kota Parepare, Pak TSM, pasti begitu jawabannya. Tanya tanya Pak Prabowo, pasti begitu jawabannya. Tanya Pak Amran, Pak Amran Sulaiman, Bupati Goa.
8: Kalau kita tidak dikritiki orang, Denis semakin apa kekurangan tak? Kalau menurut saya pribadi ya.
1: Iya. Kalau
8: karena manusia itu selalu merasa bahwa sudah oke bekerja, sudah bagus, pribadi saya yang saya cerita ya.
1: Iya.
8: Tapi di sisi ada yang mengkritiki, berarti saya tahu bahwa oh masih ada kekurangan saya.
1: Iya. Tapi kan nah,
8: jangan kita menganggap bahwa kritik itu akan merusak kita.
1: Tapi kan bangunnya di obras ini bukan hanya kritik tapi keluhan masyarakat yang harus ditindaklanjuti.
8: Iya.
1: Nah, berdasarkan undang-undang.
8: Undang-undang jadi.
1: Iya.
8: Saya harap mudah-mudahan, kalaupun ada pro dan kontra mengenai MBG, itu kan sudah program nasional ya.
1: Iya.
8: Hanya kami melihat ada kebaikan di saat perjalanan, tapi di akhirnya itu yang perlu diperbaiki.
1: Iya.
8: Ah, dibilang tadi Pak Komisi 1 melapor. Wartawan lagi, jadi ini belum terima ini. Ini kan jadi pertanyaan.
1: Iya.
8: Jadi kalau kadang kita mau melapor, di sisi lain kita kan tidak, apakah kita diberi hak untuk memberikan pelaporan?
1: Iya. Kalau lapor, kalau lapor ke obras Bang One, kami jamin akan kami publikasi karena kami tidak punya dapur.
8: Ya, kalau seperti Pak Mama, Pak Janggo kan ada hak karena dia wartawan.
1: Ya, kemudian kami tidak punya dapur.
8: Ya. Kalaupun kami mendengar, mengetahui, ya hanya menyampaikan ke obras ini.
1: Iya, iya, iya.
8: Nah, karena penyampaian ini contoh seperti tadi saya bilang dengan Pak Adi bahwa memang guru-guru dia bisa nangis sebenarnya.
1: Maksudnya?
8: Ini ada guru TK selalu lewat di rumah, nah pokoknya menyekolah makanan. Daripada nak semubasir nih, bang, lebih baik saya ngambil.
1: Nah, maksudnya kenapa dia bisa mubasir gitu? Kan itu, ini kan mubasir kata-kata yang kurang baik kalau dalam istilah penggunaan anggaran.
8: Iya.
1: Iya, apalagi anggaran memang, negara. Iya.
8: Memang Pak Mama perlu, dia bilang Pak Kama, bagaimana berdapur-dapur ini menyajikan memang untuk bagaimana disenangi masyarakat. Disenangi anak-anak rumah, anak sekolah ya.
1: Maksudnya bergizi betul ke anak-anak, terbantukan betul ke, itu.
8: Kalau pakar yang diantarkan di RW-RW itu, itu kan kadang kesian anak-anak begitu.
1: Kalau tenaga kerjanya oke lah, minimal bisa membuka. Tapi kan
8: kalau kerjanya oke.
1: Tidak signifikan juga. Jadi, pekerjaan ya.
8: Untuk mengetahui ke depan ini kan masih lama tahun 2045.
1: Wish.
8: Perlu memang ada evaluasi ke depan.
1: Iya.
8: Bagaimana supaya MBG itu jangan selalu ayam terus.
1: Iya.
8: Karena saya pernah tanya-tanya sama orang yang tahu, itu kan ayam begitu kadang menjadi penyakit ke depan.
1: Iya, ayam sinole namanya, iya.
8: Iya, Pak.
1: Iya.
8: Apa namanya, makanan yang membesarkan.
1: Makanan.
8: Nah, jadi ini memang kita mau bagaimana program, semua program nasionalnya pemerintah bisa berjalan.
1: Iya, iya.
8: Walaupun ada kendala di awal, ya.
1: Iya.
8: Contoh, Pak Mamang, kita mendaftar manajer di Koperasi Merah Putih.
0: Koperasi Darat.
8: Ada Koperasi Merah Putih, orang mendaftar.
0: Ya, baru di retret.
1: Ya.
8: Nah, baru ada pelatihan.
1: Ada.
8: Nah, ini kan kita berduka, ini ada 5 meninggal di pelatihan.
1: Ya.
8: Nah, ini kan juga suatu musibah sebenarnya.
1: Tapi kan pahlawan, ya. pahlawan mana?
8: Atau perlu dievaluasi. Karena apa pekerjaan manajer nanti?
1: Ya.
8: Karena ini kan semua akan memberikan dampak bahwa masyarakat paling harus mau tahu manajer ini apa pekerjaannya sebentar.
1: Ya.
8: Karena dia dilatih.
1: Dilatih militer ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Ya. Oke, okay, Bang Unik.
8: Sekolah militer, militer ya, Pak.
1: Ya.
8: Manajernya jadi maker.
1: Ya.
0: Oke, okay, Bang Unik.
1: Oke, okay. Kan mengelola keuangan sama dengan bertempur.
0: Iya. Ya, oke, okay, Bang Unik.
1: Oke, okay, Bang Unik.
8: Jadi ya. Maunya saya,
1: ya.
8: Kalau mau dilatih kedisiplinan dan kejujuran, kenapa tidak dibawa ke pesantren?
1: Pesantren juga tidak menjamin, Pak.
8: Tidak juga menjadi,
1: ya.
8: Tapi ini perlu program pemerintah. Jadi kan sebagai masyarakat, maka program ini semua bagus.
1: Oke, okay. Ya, oke. Okay. Ada yang mau masuk, Bang Unik? Ya. Ada yang mau masuk dari MBG? Waalaikumsalam. Ya, silakan dari pengelola MBG. Ya, halo.
0: Pak Umar naik ke Senangnya pernah telepon.
1: Iya. Masuk.
0: Diputus dulu Pak Umar baru ditelepon kembali.
1: Iya, masuk Pak Umar. Iya, iya, silakan. Kami beri kesempatan beberapa menit. Iya. Halo.
9: Halo.
1: Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
9: Sehat. Tadi kata pengelola MBG ya, Pak.
1: Memori. Oh. Wah, saya ingin nangis apa? Apa makode Pak Janggo? Makode Pak Janggo, wah, saya ingin nangis pengelola gizi Pare-Pare. Ya.
9: Saya bagian daripada pemerhati dan masyarakat yang apresiasi dan support ya.
1: Support terhadap
9: satu program pemerintah
1: ya.
9: Pusat ini ya.
1: Iya.
9: Dengan
1: ya.
9: MBG.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
9: Yang dikelola setiap SPP-nya di kabupaten kota Pak Janggo.
1: Boleh, boleh.
9: Di, kalau analisa saya, ini ke pengelola MBG, tapi ini ada beberapa MBG dapur yang saya biasa datangi Pak Janggo.
1: Melapor, ya, ya, ya. Melapor.
9: Saya datangi bukan.
1: Melapor. Oh, ya silakan.
9: Ya, sekedar karena di lokasi saya ini RW Lawang ada dua dapur Pak Janggo.
1: Betul, ada yang besar kulihat juga di dalam laulang itu.
9: Ada dua, itu yang jalan satali itu Pak Janggo.
1: Iya.
9: Dan karyawannya, ada relawannya itu adalah, mungkin dikata di atas 50% orang laulang Pak Janggo.
1: Bersaing?
9: Relawannya saya bilang.
1: Oh, lawannya.
9: Relawannya, bukan
1: lawannya. Oh, relawannya. Ya,
9: kan
1: ya.
9: Bahasanya saya lihat di situ dalam strukturnya Pak Janggo, relawan.
1: Pekerja, pekerja.
9: Kalau bahasa usaha kan karyawan.
1: Oh iya iya iya iya.
9: Tapi saya lihat dalam strukturnya itu adalah relawan.
1: Relawan.
9: Ada,
1: iya.
9: Ada
1: iya.
9: Kepala SPPG, ada kepala apa namanya ini membidangi masing-masing Pak Janggo.
1: Iya iya iya.
9: Iya koordinator koordinator lah bahasanya ya.
1: Iya.
9: Koordinator packing, koordinator masa, koordinator ini kan.
1: Pak Kordi, iya.
9: Nah, ada beberapa koordinator di kepala SPPG.
1: Bah.
9: Nah, kemudian di bawah itu ada relawan ya. Yang pekerja masak lah, yang pengisian ompreng lah. Nah, jadi itu saya lihat seperti itu Pak Janggo kalau di dapur.
1: Begitu ya?
9: Iya, dan itu saya kata sampaikan tadi bahwa karyawan kalau di dapur yang dua ini di atas 50% warga lawan yang direkrut menjadi relawan atau tenaga kerja Pak Janggo.
1: Karyawan, jadi, karyawan, ya, ya.
9: Ya, karyawan. Jadi selama tutup ini Pak Janggo mengeluh nih kasih wah ya kerja nasang nih.
1: Iya.
9: Angkana aja angkana yayasan lapangan kerja terbuka kontak mau mega si embel-embel nggak tahu akhirnya ya begitu.
1: Iya iya.
9: Tapi kita juga bukan bahwa ada yang salah dalam proses ini Pak Janggo, karena memang ada bermasalah di tingkat atas ya.
1: Iya.
9: Saya kira itu sudah di bahasa kasar kalau maka sudah dipotong ya, sudah dipangkas di atas yang bermasalah ya.
1: Mudah-mudahan tuntas. Jadi, ya.
9: Ya hanya kami sering-sering mengatakan bahwa sekira itu bukan program akan dikenakan nantinya, tetapi patut dievaluasi barangkali ini barang ini Pak Mawang Pak Janggo ya.
1: Iya iya iya.
9: Ya, karena saya lihat ini sebelum sebenarnya kejadian ini, Pak Nanggo, Pak sarjana-sarjana apa yang disampaikan teman tadi itu yang dilatih secara militer itu dalam hal ini SPPI ya.
1: Wajib militer, ya.
9: Sarjana apalagi Pak Janggo itu penggerak.
1: Penggerak.
9: Pembangunan Indonesia itu.
1: Iya.
9: Itu kan ada

0: yang goyah ya, dapur mitra, dapur mitra, itu adalah mitra.
1: Iya iya iya iya.
0: Anggaplah SPBU juga mitra daripada Pertamina, Pak Janggo. Kalau ada masalah di bawah itu tidak sesuai, pasti kan ada semacam sanksi ya.
1: Iya iya iya.
0: Ya mungkin kayak kejadian kasus di kilometer 3 itu ya. Mitra, dirugikan, tetapi masyarakat juga dirugikan kalau tidak diberikan seorang sanksinya kan, kalau itu sanksinya. Ya, orang mengatakan mungkin kepala mitra dalam hal ini yang punya SPBU rugi atau apa, padahal masyarakat lebih rugi karena ada pasokan yang mestinya dikonsumsi oleh kendaraan masyarakat, akhirnya tidak. Ini saja nama kadai kurangi palet SPB lainnya ya saja bahwa dialihkan ke SPBU ini.
1: Gitu ya.
0: Jadi kalau itu tidak diberikan SPB yang lain, SPBU yang lain juga tetap kuota atau jatahnya kan.
1: Iya ya.
0: Berarti di barang tersimpan, Pak, berarti rugi. Ini semua sebenarnya yang perlu kita pikirkan sebenarnya, kalau kita mau terlalu kritisi terkait dengan hal itu, akhirnya kembali juga ke masyarakatnya yang rugi.
1: Gitu ya.
0: Iya, SPBU mitra selaku SPBU di sini tetap senangnya. Oke, kalau tidak ada solar ya, status menjual Pertalite atau Pertamax. Nah, jadi saya kembali ke MBG, apa saya dapur ini, Pak. Saya lihat itu seperti itu, Pak.
1: Gitu ya.
0: Apatah lagi kalau SPBG atau dapur yang mau jalan, waktu-waktu saya lihat itu diverifikasi, Pak.
1: Iya.
0: Ada lagi yang saya tempati itu, Pak Janggo. Itu betul-betul di ini oleh SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ini.
1: Iya.
0: Jadi kalau memang layak mengatakan ada masih ada 10 catatan atau 15 catatan, itu dilapor, Pak, itu. Langsung.
1: Langsung ya?
0: Iya.
2: Oke,
0: Pak Umar. Langsung ke BGN Pusat itu bahwa dapur sekian, nomor sekian, kecamatan ini, ada catatannya seperti ini.
2: Ya. Oke, Pak Umar. Tapi Pak Umar, waktu.
0: Ya,
2: waktu-waktu
0: tersebut. Ya, lebih higienitasnya ini barang ini, Pak.
1: Iya.
0: Jadi saya kira Pak Janggo,
1: bah,
0: tetap kita apresiasi ini progres luar biasa jalan.
1: Ya.
0: Organisasinya juga ini bukan organisasi penguatan perlawanan barangkali, Pak Janggo.
1: Iya.
0: Saya kira wadah organisasi gizi ini apa SPPG istilahnya, organisasi apa ini, Pak Janggo, yang
2: Gapembi.
1: Iya,
2: kan pengusaha makanan bergizi Indonesia.
0: Pengusaha bergizi ini bisa menjadi wadah ya, tempat sharing dengan masyarakat barangkali.
1: Iya.
2: Kemarin saya wawancarai ketuanya, mereka pun sebenarnya terbuka,
0: dan
2: cuman karena
0: Pak Janggo ya. Ada memang ini saya lihat tipe-tipe orang yang tidak senang program pemerintah, Pak. Bayangkan ini dapur yang ada di RW Laulang ini, Pak Janggo, belum beroperasi. Sudah beredar stigma bahwa dia kan mati anak manreda anu nero. Masakan nama kira dapurnya apa kuit lola nasanya dua. Apa yang terjadi, Pak Janggo? Masuk di sekolah-sekolah cakup mana mulai, Pak Janggo.
1: Iya, ya kembali wasang tuh semua lagi cetak cakup.
0: SMP 6 itu sasarannya SMP 6, SD 10, SD 82, SMA 3, tambah mana mulai, Pak Janggo. Jadi
1: Nagesan,
0: ada memang pihak, Pak, yang tidak senang, Pak, ini program tidak jalan. Tapi ya kita jalan kiri bahwa itu program. Masa dia berjok ke dapur sudah beredar bahwa kita nanti mau makan itu dari dapur dapur ada nomornya, Pak Janggo. Katanya ada di dalam. Saya bilang ini stigma kebagian sebenarnya ini.
2: Waktu Pak Umar.
1: Jadi
0: saya kira ya itu barangkali, Pak.
1: Dan
0: tetap dilanjutkan ini program.
1: Baik, siap. Waalaikumsalam. Tetap berlanjut, Pak. Yang penting dapur MBG tetap jalan, yang terpenting adalah dapur masyarakat tetap mengepul dan bergizi. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian acara Obras, obrolan sana-sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
1: Mesra dan

0: yang telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
2: And now,
3: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi, informasi.
4: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita, bersama Dimas Akbar.
5: Pesan mesra, pemerintah Kota Parepare menaruh harapan besar kepada pengurus Dewan Pimpinan DPD Gapemi Kota Parepare periode 2026-2031 yang baru saja resmi dilantik. Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Hermanto saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare dalam acara pelantikan yang berlangsung di auditorium BJ Habibie Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota Ahad 28 Juni 2026. Dalam sambutannya, Jerman menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa kehadiran Gapemi merupakan langkah positif dan krusial dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya terkait peningkatan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda. Pemerintah Kota Parepare pun memberikan apresiasi tinggi terhadap setiap inisiatif dan kolaborasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan maupun pelaku usaha yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Hermanto berharap Gapemi dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam 3 poin utama: edukasi gizi, pemberdayaan pelaku usaha pangan, dan penguatan ketahanan pangan di Kota Parepare. Di akhir sambutannya, pemerintah Kota Parepare berpesan agar Gapemi terus menjadi wadah pengabdian, inovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Parepare di masa mendatang.
4: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
6: Lintas Berita.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
7: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
8: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih Jek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana. Kalau ikan Ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
9: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-55-13-065 atau 0852-4161-4234.
6: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
9: Rumah Makan Patato.
10: Bagus, toh?
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
11: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita. Rangkai sejuta kata demi berjuta telinga. Berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsara. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Mbak Mira ya. Iblik Syar 102,8 Musra FM menemani Samsara di Ajang Dangdutan untuk edisi hari Senin ya, tanggal 29 Juni 2026. Berharap semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan aktivitas tetap berjalan lancar untuk pagi hari ini.

102,8 Mesra FM, masih bareng Mbak Mira di Blikstar untuk pencinta lagu-lagu dangdut. Berharap lagu-lagu yang saya hadirkan tadi di ruang dengar ini sama Mesra semuanya bisa menambah semangat kerja untuk yang lagi beraktivitas pagi menjelang siang hari ini.

102,8 Nusra FM. Tak terasa ya kita sudah di pukul 10 lewat 55 menit untuk siang hari ini ya. Beranjak lagi kita ke tembang lagu, tembang dangdut selanjutnya. Satu tembang lawas, Pacar Lima Langkah.

ثم قال باب الخوف. Alhamdulillah wa syukrulillah padalo ni may panasay na niya falahirangi tanda asukuru katalur sisi arajanna kung Allah ta'ala asabari pamasim arajana andrangi afangin ringan na lo padari kamanang di tengana jama-jamata kesibukata urusan-urusata angkaki simata ruasiwi bolana kung Allah ta'ala nasabak dua talui fakasiwiya memuari kung Allah ta'ala natarima lempui sininna fakasiwiyata sabak nasabari narilolongangi urak karajaan afamasin kung Allah ta'ala asalamakangnge rilino asalewangangnge mati ri asori mundinna amin ya rabbal alamin. Makoto farofemeng sebagai umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama padaloni me simatappa megewi salawata mamuari barakatna salawata wa barakai pung Allah taala atu tungalinota wa barakai pung Allah taala keluarga ta wija-wijata wa barakai pung Allah taala jama-jamata nania urusata termasuk ni pemeng mudah-mudahan barakatna salawata engka manangi nafas salama pung Allah taala oleh risege igana abala musibah bencana bencana alam bencana virus corona amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata angkamufi ritujunna babul khawfi bab yang menjelaskan tentang keutamaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti telah disebutkan pada pengajian sebelumnya, ketika kita takut kepada makhluk, takut kepada seseorang misalnya, agar kita selamat, kita menghindar dan menjauh darinya. Tetapi kalau kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa selamat, bukan menghindar, bukan menjauhinya, tetapi harus mendekatinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Inilah perbedaan antara takut kepada makhluk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sumpungina bacatah wa'an Abi Zarrir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama inni ara ma la tarawna ila akhiril hadith. Iwi hadis engkei ramping eki popole ripangluta sahabat malebi e Abi Zar podobare ripure ripung Allah ta'ala koritu pangluta Abi Zar nama aslinya adalah Jundab bin Junadah. Berasal dari suku Al-Ghifar, sehingga biasa irampi asanna Abi Zar engkata kata-kata imunrinna Al-Ghifari
Agabatuan Al-Ghifari, Abizar Al-Ghifari adalah salah seorang dari suku Ghifar yang ada di tanah Hijaz sana. Narikui lampa-lampai sejarana pangulutta sahabat Abizar, maka diyewe pangulutta Abizar termasuk ketika sebelum masuk Islam, orang yang sangat disegani, ditakuti karena kebengisannya. Pekerjaan sehari-harinya adalah merampok. Ketika nama Jundab bin Junadah disebut, maka orang-orang yang ada di sekitarnya akan merasa takut, segan, karena kebengisannya Abizar Al-Ghifari ini. Sehingga suatu ketika setelah ia merampok, ia merasa kasihan terhadap orang yang dirampoknya tersebut. Gangkana nafulewi keinsafan, akhirnya ia bertaubat.

nariku bahasa sama kukui Abizar Al-Ghifari ini adalah mantan preman, preman pensiun. Agak guru marajo di Riala, maka deh yang namanya hidayah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dikehendakinya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baja sengadi engka keluarga sahabat si kampota misalnya belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ajak mua tajalluk lempui maka dei liseranakah. Bisa jadi dalam perjalanan hidupnya ia mendapatkan hidayah, seperti Abizar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama pula halnya sahabat Umar ibnu Khattab yang awalnya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya benci tetapi ia hendak membunuhnya. Tetapi ujung-ujungnya ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan hidayah, tetapi ia mendapatkan kehormatan. Jasadnya berdampingan dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam kehidupan keseharian kita, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, senantiasalah kami diberi petunjuk, diberi hidayah. Dengan hidayah inilah kita mengarungi kehidupan keseharian kita sehingga bisa membawa keselamatan buat diri dan keluarga, bisa menjadi jalan keselamatan buat orang-orang lainnya. Yena hadis engke nafalili fangulutta Abizar melo irampe ngeki. Kala makadewi fangulutta Abizar, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makadewi suruna pungallahu ta'ala tonasariye famma senania asalamakan. Inni aroma la tarawna, majapunna iya wite anu iyang kedek pada mite. Inilah salah satu di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beri penglihatan, Allah beri pendengaran, tidak sama dengan manusia lainnya. Kadang orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia roh Nabi Muhammad roh adalah manusia sama juga dengan kita. Di sisi ini di tomat pe, kalimat itu tidak berhenti di situ. Basyarun laisa kal basyar. Yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia
seperti manusia lainnya, tetapi ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan padanya. Pada akal barakanna naseng andre guru tah, perbedaannya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara batu kerikil dengan batu intan permata. Sama-sama batu, tetapi yang satunya batu kerikil, yang satunya batu intan permata. Basyarun laisa kal basyar. Nabi Muhammad adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia lainnya. Nabi diberi beberapa keutamaan dan kelebihan, tidak seperti manusia lainnya. Di antaranya, inni ara ma la tarawna, sesungguhnya aku melihat apa yang engkau tidak lihat. Sesungguhnya Nabi diberi penglihatan, diberi pendengaran, berbeda dengan penglihatan dan pendengaran yang dianugerahkan kepada manusia biasa. Dalam riwayat lain disebutkan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Tuhan lihat tersebut? Kemudian Nabi mengatakan, al-jannata wan narah, aku melihat dan aku diperlihatkan surga dengan segala kelebihannya, dan aku diperlihatkan dengan surga, dengan neraka, dengan segala siksaan di dalamnya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi penglihatan sama seperti melihat ke belakang, sama seperti ia melihat ke depan. Betuanna neite nabita anu engkei munrina, tanpa harus menoleh. Sehingga engka hadesa matengangi masampanya nabita, berdiri ruku sujud bersama dengan para sahabat lainnya. Ketika itu Nabi mengimami salat jemaah tersebut. Hurai mak berisalengi Nabi ta gilingi oko pangluta sahabat. Maka deh sahabatku yang mana? Pada pakanjaki bati tamas sempajang. Sempurnakan cara berdirinya, sempurnakan cara rukuknya, sempurnakan cara sujudnya, karena aku melihat apa yang engkau lakukan. Aga betuan ni yaro, yaro nabi tanai te anu engke imunrina, tanpa harus menoleh ke belakang. Nah, inilah salah satu di antara kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira. Demi Allah, Nabi bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Jadi wawunya di sini adalah wawul qasam, wawu yang bermakna sumpah. Huruf wawu dalam bahasa Arab banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada yang disebut dengan wawul atfi,
wawi yang bermakna dan fungsinya sebagai kata sambung. Kalau wawul atfi ini setelahnya barisnya mengikuti kata sebelumnya. Kalau ia dalam kondisi marfu, maka setelah ataf itu barisnya marfu atau dhammah. Kalau dia dimansub berbaris a misalnya, maka setelah wau ataf itu harus juga berbaris a. Kalau sebelumnya berbaris kasrah dibaca i misalnya, maka setelah waw tersebut dibaca kasrah juga atau dibaca i. Tapi kalau ia menjadi wawul qasam, baris setelahnya harus berbaris kasrah. Wallahi, ya, demi Allah. Jadi biasa kalau ada orang yang bersumpah, nah baca maka dia wallah, maka kak fanese capak nak wallahu ga, wallaha ga, wallahi ga. Ja akamana maka daki wallahu na bersumpah kita sangaleta. Ya. Dia itu na asa sumpah ta. Jadi harus setelah huruf wawu tersebut sebagai wawul qasam, maka baris setelahnya adalah kasrah. Wallahi, demi Allah. Lau ta'lamuna ma'a'lamu, seandainya engkau tahu semuanya apa yang aku tahu, kata Nabi, la dhahiktum qalilan, maka pasti akan sedikit ketawamu, wala bakaitum katsiran, dan pasti engkau akan menangis sejadi-jadinya. Unrufantina yewe adana Nabi ta, sampai-sampai Nabi bersumpah dengannya. Demi Allah, beningi pada misengi aga wisengi nasa Nabi ta, pasti cedek mi cawamu mega terimu. Wa ma talazastum bin nisai alal furushi, dan niat ngengkat kutu menang manyamanyamang si bawa makun remu riranjangi rikamarai

Wama talazzastu min nisai, engkau tidak akan bersenang-senang bersama istrimu, bersama suamimu di dalam kamar. Narekum fahangi pada toha engkau faham. Wala kharajatum ila su'udati taja'aruna ila Allah Ta'ala. Nangkako pada selewi bolam tastagithuna ila Allah Ta'ala, pada engkau melau tulung mapangawi alilori sisi arajanna kungallah Ta'ala. Jadi yewi hadisana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancaji pengajak lo pada rikamana maka dia ajak lalu mucafak-cafak ria sengi surga dengan neraka. Komelo kutama surga atau ngetonga ku maka siwiang. Kalau perlu tinggalkan rumahmu, tinggalkan kesenangan duniamu, fokus luangkan waktu untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mabelai riasangnya ranaka atung-atungangi wih, ajak mucafak-cafak ih, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ifwah tafas salama kak kasih kuah pula di api ranakai. Ini itu li baca sewenni subuh loro asarak mengeribi isah. Engkau kisi mata marilau lau risesi arajanna kung Allah Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar. Ifwah fassalama ki kasih. Ifwah fabeleki kasih folir facallana akhiranakai. Matonga-tonga ki melawi surugah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ibwa kielo elori idi kwa ridhaka wal jannah riyutanan niya surga taqwa wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ni amin lo alin rukik lo ridik puak boleh riba cita boleh ri akhiran akata. Tak baca ni iwi pak dongengi asawun ni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aja naramalangi bahawa tak baca iwi melo ki buka puasa misalnya tak baca. Baca seterusnya bukan hanya di bulan Ramadan tetapi di bulan-bulan selanjutnya kita senantiasa membacanya. Bahkan ada yang menambahkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bila hisabin wala azabin. Yelaw-law ridik puang tafatama ki
dilalanna surga riga ongkana bila hisabin, tanpa hisab, tanpa azab. Nasabayar utamanganna surga engka tau lai timba sura amalakna, lai reke sura amalakna. Engka tau dene timba bawa sura amalakna, neke ifatamatue rilalanna rana kajolok ipaccingi, nampai ifatama rilalanna surga famasena pung Allah Ta'ala. Mareloki lori pung Allah Ta'ala ifwa tafatama kak kasih rilalanna surga ta tanpa hisab, tanpa azab, tanpa dihisab, tanpa disiksa terlebih dahulu. Nah, yena pengalaman pengamalan polir ya desa Nabi ta. Wallahi law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira. Demi Allah, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, kata Nabi, cedek mi cawamu mi getarimu. Matungetonge ko makasiwiang. Matungetonge ko mabelai riasengi ranaka. Bahkan wama talazastum min nisai alal furush, bahkan engkau tidak merasakan lagi kenikmatan bersama dengan pasangan. Mudah-mudahan pada kemanang ini meripung Allah Ta'ala kekuatan lahir batin untuk Pak Dufay memalakangi hadisatna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita sampaikan kepada saudara kita lainnya. Mudah-mudahan mancaji pengajalo dari kemanang. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'ah warzukana fahman sahihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqi wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nyanyi, informasi.

0: www.radiomasra.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Kejar target PAD 500 miliar, Ketua Komisi 1 DPRD Parepare desak digitalisasi parkir tepi jalan dan miris kios.
4: Kalau menurut kami dari fraksi waktu beberapa waktu yang lalu sebelum pembahasan ini, ya fraksi Gerindra sudah bersyukur itu kalau mau dimaksimalkan sebenarnya pendapatan kita itu di angka 500 miliar ya. Proyeksinya, yeah. Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar, kalau dimaksimalkan, yeah. Ya ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menaik kembali.
3: Jaga kondisivitas daerah, Kajari Parepare gelar rapat pakem antisipasi potensi konflik keagamaan.
5: Yang harus diantisipasi kan orang yang dari luar justru datang. Kan kayak gitu. Kedepan kita juga akan libatkan mungkin dari stakeholder terkait berkaitan dengan WNA. Itu juga yang perlu diantisipasi. Jangan sampai pada saat kenyamanan yang kita alami saat ini tiba-tiba nanti ada potensi atau indikasi. Ya harapannya kedepan dilaksanakan kembali giat pakem tentunya nanti dengan stakeholder terkait. Alhamdulillah giat berjalan lancar.
3: Jelang Hari Raya Bayangkara ke-80, Kapolres Parepare gelar anjang sana haru ke rumah Purnawirawan dan Warakauri.
6: Tentunya rangkaian kegiatan 1 Juli ini ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah anjang sana ini ke Purnawirawan dan juga para Warakauri yang ada di Kota Parepare. Tentunya dalam kita anjang sana ini kita ada sedikit bantuan. Ya jangan dilihat nilainya, Mak. Yang penting dilihat kita masih mau bersilaturahmi dengan para Purnawirawan dan juga dari para Warakauri. Semoga bantuan dari Pak Rendi dan kawan-kawan semua.
3: Pertamina pastikan pasokan biosolar di Parepare aman, ajak masyarakat bijak gunakan BBM subsidi.
7: Kami juga telah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada operator SPBU agar selalu mengedepankan pelayanan yang baik, komunikatif, dan sesuai standar operasional, sehingga konsumen terjamin kenyamanannya pada saat melakukan pengisian BBM. Di sisi lain, kami terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan di SPBU sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap masukan maupun laporan dari masyarakat menjadi perhatian kami untuk
3: Resmi dilantik DPD Gapembi Parepare siap kawal program MBG besutan Presiden Prabowo dari hulu ke hilir.
8: Kalau kita kali bahwa di Kota Parepare ini ada 20 SPBG, coba dikali 50 orang, luar biasa kan hasilnya. Dan saya yakin dan percaya dengan jumlah besar itu, tidak semuanya mereka sudah kerja sebelum ada MBG itu. Saya yakin ada bapak-bapak yang hanya keluyuran, mungkin ada yang tukang ojek yang hari itu misalnya belum ada kepastian bahwa mereka mendapatkan berapa. Mungkin ada tukang bangunan yang...
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin.

0: Kadir mendesak pemerintah Kota Parepare untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di sektor retribusi parkir, tepi jalan, dan penerapan QRIS pada kios pedagang. Dalam program Obras beberapa waktu lalu, Dr. Kamaludin menegaskan langkah ini sangat penting untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD. Terlebih, saat ini pemerintah pusat sedang menarik sebagian dana alokasi khusus atau DAK untuk program strategis nasional. Jika optimalisasi dilakukan, fraksi Gerindra proyeksikan PAD Parepare bisa memaksimalkan pendapatan hingga 500 miliar rupiah.
1: Ya, kalau menurut kami dari fraksi, waktu beberapa waktu yang lalu, sebelum pembahasan ini, ya fraksi Gerindra sudah bersyukur itu. Kalau mau dimaksimalkan sebenarnya, pendapatan kita itu di angka 500 miliar, ya proyeksinya. Yeah. Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar. Jadi kalau dimaksimalkan, yeah, ya ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menaik kembali dana alokasi khusus ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia.
2: Yeah.
1: Jadi, untuk dimaksimalkan dalam program 8 program strategis nasional.
2: Yeah.
1: Ya, jadi diambil. Jadi kalau tidak memaksimalkan potensi daerah boleh lihat lagi. Di mana lagi kita daerah mau mendapatkan tambahan stal supaya daerah jadi bisa bergeliat, bisa membangun atau bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas umum terutama di daerah.
0: Untuk menyikapi dinamika anggaran ini, kelanjutan program serta lokasi anggaran akan dibahas intensif lebih efisiensi ke jumlah kegiatan pada APBD perubahan mendatang. Insan Mesra Kejaksaan Negeri Kota Parepare berkomitmen menjaga kerukunan umat beragama dengan menggelar rapat pengawasan aliran kepercayaan atau pakem. Langkah ini dilakukan guna mendeteksi dini sekaligus meminimalisir potensi konflik SARA di Kota Parepare. Melalui bidang intelijen, Kejaksaan Negeri Kota Parepare menggelar rapat rutin pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan atau pakem pada Kamis siang beberapa waktu lalu. Rapat ini melibatkan Kesbampol, FKUB, serta para tokoh lintas agama di Parepare. Kepala Seksi Pemilihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Parepare Sepul Anwar Esa MH mengungkapkan bahwa dari hasil musyawarah, tingkat toleransi antarumat beragama di Parepare sejauh ini terjalin sangat baik dan kondusif. Namun mengingat letak Parepare sebagai kota perlintasan, kewaspadaan terhadap pengaruh luar harus tetap ditingkatkan.
3: Yang harus diantisipasi kan orang yang dari luar justru datang. Kan kayak gitu. Kedepan kita juga akan libatkan mungkin dari stakeholder terkait berkaitan dengan WNA. Nah, itu juga yang perlu diantisipasi, jangan sampai pada saat kenyamanan yang kita alami saat ini tiba-tiba nanti ada potensi atau indikasi. Ya harapannya ke depan dilaksanakan kembali giat pakem tentunya nanti dengan stakeholder terkait. Alhamdulillah giat berjalan lancar, aman, tertib, tidak ada kendala apapun. Memang kebetulan tadi harusnya dipimpin sama Ibu Kajari. Cuma karena satu dan lain hal, ada kesibukan yang tidak bisa diwakili di Makassar. Akhirnya tadi acara didelegasikan sama Kasih Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Kota Parepare.
0: Saya pun menambahkan, forum pakem ini akan terus berlanjut secara berkesinambungan demi minimalisir ancaman dan hambatan yang dapat merusak kenyamanan warga. Insan Mesra jelang Hari Raya Bayangkara ke-80 Polres Parepare jalin silaturahmi Leo Anjasana ke rumah Purnawirawan. Momen penuh haruan mewarnai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Parepare. Kamis sore kemarin, Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda bersama Ketua Bayangkara Cabang Parepare Nyonya Mira Indra menggelar kegiatan Anjasana ke rumah para Purnawirawan Polri dan Warakauri. Kegiatan yang dilakukan sejak pukul 4 sore lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah ini turut dihadiri oleh Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri atau KBBP Polri Parepare Rendi. Salah satu kunjungan yang sangat emosional terlihat saat rombongan menyambangi kediaman Purnawirawan Polri Pak Asad, Kapolres Parepare, dengan hangat menyapa dan menyatakan bahwa kedatangan mereka adalah bentuk penghargaan atas pengabdian para senior sekaligus menjalin tali silaturahmi menjelang Hari Puncak Bayangkara pada 1 Juli mendatang.
4: Tentunya rangkaian kegiatan 1 Juli ini ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah Anjasana ini Purnawirawan dan juga para Warakauri yang ada ada di Kota Parepare. Jadi kalau kita ajak sana ini, kita ada sedikit bantuan. Ya jangan dilihat nilainya, Mak. Yang penting dilihat kita masih mau bersilaturahmi dengan para penawirawan dan juga dari para warangkawuri. Semoga bantuan dari Pak Rendy dan kawan-kawan semua, semoga bisa bermanfaat buat Pak Asad dan keluarga. Dan kita juga mendoakan semoga Pak Asad selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Kami juga mohon didoakan juga supaya dalam pelaksanaan tugas kami di kepolisian semua bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tetap dekat dengan masyarakat.
0: Selain memberikan paket bantuan sosial dalam kunjungan tersebut, Kapolres Parepare beserta rombongan juga memanjatkan doa agar para purnawiran dan warakauri nantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang. Kunjungan serupa juga dilakukan di kediaman Aibtu Purnawirawan Abdul Rahman Jarum di Jalan Andicami serta sejumlah kediaman purnawiran lainnya di Kota Parepare. Insan Mesra PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan pasokan BBM bersubsidi jenis biosolar di Kota Parepare dan sekitarnya saat ini dalam kondisi aman dan disalurkan secara rutin. Langkah ini diambil untuk merespon perhatian masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. Super Peser Komprel Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Oki Adityo Wibowo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan memberikan pembinaan kepada para operator. Tujuannya agar pelayanan di lapangan tetap mengedepankan aspek yang komunikatif dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
2: Kami juga telah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada operator SPBU agar selalu mengedepankan pelayanan yang baik, komunikatif, dan sesuai standar operasional sehingga konsumen terjamin kenyamanannya pada saat melakukan pengisian BBM. Di sisi lain, kami terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan di SPBU sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap masukan maupun laporan dari masyarakat menjadi perhatian kami untuk memperbaiki ke depannya.
0: Lebih lanjut, Oki juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Bagi masyarakat yang menemukan kendala pelayanan di lapangan, Pertamina meminta untuk segera melaporkan melalui kontak layanan di nomor 135.
2: Ya, kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya dan secara bijak. BBM subsidi merupakan amanat pemerintah bagi masyarakat yang berhak, sehingga penggunaannya perlu dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Apabila masyarakat menemukan kendala dalam pelayanan atau membutuhkan informasi terkait penyaluran BBM, kami mengimbau untuk menghubungi Pertamina Kontak Center di 135, karena setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Terima kasih.
0: Insan Mesra Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau Gapembi periode 2026-2031 resmi dilantik di Auditorium BJ Habibie Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Ahad 28 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Ketua DPD Gapembi Parepare Jumadil Sarjana Ekonomi menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga standarisasi mutu pangan demi perbaikan gizi masyarakat.
5: Dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara pelaku dapur, Badan Gizi Nasional, dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat Indonesia. Gapembi berkomitmen untuk menghimpun, membina, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan pengusaha makan bergizi secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Gapembi berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penyedia makanan bergizi yang berkualitas dan terjangkau, serta memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat Indonesia.
0: Senada dengan hal tersebut, Ketua DPW Gapembi Sulawesi Selatan Nurdin Beta yang hadir melantik pengurus menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung Presiden Prabowo telah menjadi kompas penggerak ekonomi rakyat dari hulu ke hilir.
6: Kalau kita kali bahwa di Kota Parepare ini ada 20 SPBG, coba dikali 50 orang, luar biasa kan hasilnya. Dan saya yakin dan percaya dengan jumlah besar itu, tidak semuanya mereka sudah kerja sebelum ada MBG itu. Saya yakin ada bapak-bapak yang hanya keluyuran, mungkin ada yang tukang ojek yang hari itu misalnya belum ada kepastian bahwa mereka mendapatkan berapa. Mungkin ada tukang bangunan yang hari ini kembali masuk bekerja di SPPT. Bahkan mungkin ada ibu rumah tangga yang hanya tugasnya kerja dan merapikan tempat tidur di rumah. Tetapi dengan adanya MBG ini, mereka mampu menghasilkan di atas 2 juta per bulan gajinya. Bukankah itu luar biasa? Ya, mampu menekan jumlah pengangguran yang ada di Kota Parepare ini. Yang kedua, petani-petani, nelayan, kalau di Kota Parepare ini pasti banyak nelayan. Karena berada di dua sisi, di sisi pegunungan dan sisi laut. Sehingga mereka sangat bersyukur. Minta tolong Pak Ketua, kalau itu ada komunitas-komunitas nelayan itu, minta tolong dibuatkan UMKM-nya, lalu kemudian diterima ikannya, masuk di MBG.
0: Lewat pelantikan ini, Gapemi Parepare diharapkan mampu bersinergi kuat dengan mitra perbankan seperti Bank Mandiri dan pemerintah kota setempat guna menciptakan ketahanan pangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
7: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: jiwa, warisan para senior kita. Rangkai sejuta kata demi berjuta telinga. Berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra, kembali berjumpa dengan saya di sini Nia Firjawan di Ajang Memori Melodi Mesra. Untuk edisi hari ini hari Senin ya, awal pekan 29 Juni 2020 2029.

0: أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

هيا على الفلاح.

102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu asar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang melaksanakan sholat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Mesra di 102,8 Mesra FM kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan sedirkan hingga kelarnya nanti acara ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patatu. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patatu. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
5: Rumah makan Patatu.
6: Bagus, toh?

0: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tondrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan mau kembali sekarang, nah?
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus, toh!

طريقا إلى الجنة ومن دعاه إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور

في الدارين. ثم قال باب الخوف. Alhamdulillah wa syukrulillah padaloni mei panesei nania falahirengi tanda syukur katalur sisi arajanna kun Allah taala asabari pamasi marajana andrangi afangin dengan nalo padari kemanang di tengana jama-jamata kesibukata urusan-urusata angkaki simatar rasiwi bolana kung Allah Ta'ala nasabak dua talui fakasiwia memuari kung Allah Ta'ala natarima lempui sininna fakasiwiata sabak nasabari nari lolongangi urak karajaan apa masin kung Allah Ta'ala asalamakangnge rilino asalewangangnge mati ri asori mundinna. Amin ya rabbal alamin. Makoto farofemeng sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada launi me simatap pamegewi salawata memuarei barakatna salawata wa barakai pung Allahu taala atu tungelinota apa barakai pung Allahu taala keluarga ta wija-wijata wa barakai pung Allahu taala jama-jamata nania urusata termasuk ni pemeng mudah-mudahan barakatna salawata ngkamanangi nafas salamak pung Allah taala kuliri segi igana abala musibah bencana bencana alam bencana virus corona. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata angkamufi ritujunna babul khawfi bab yang menjelaskan tentang keutamaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti telah disebutkan pada pengajian sebelumnya ketika kita takut kepada makhluk takut kepada seseorang misalnya agar kita selamat, kita menghindar dan menjauh darinya. Tetapi kalau kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa selamat, bukan menghindar, bukan menjauhinya, tetapi harus mendekatinya dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Inilah perbedaan antara takut kepada makhluk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sumpungina bacata. Wa an Abi Dzarrir radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Inni ara ma la tarawna ila akhiril hadis. Iwi hadis angkei ramping aki popole ripangluta sahabat malebi Abi Dzar podobare ripure ripung Allah taala koritu. Pangluta Abi Dzar nama aslinya adalah Jundab bin Junadah. Berasal dari suku Al-Ghifar sehingga biasa irampi asanna Abi Dzar
engkata kata-kata imunrinna al-ghifari. Agabatuan al-ghifari, Abizar al-ghifari adalah salah seorang dari suku Ghifar yang ada di tanah Hijaz sana. Narekui lampa-lampai sejarana pangulutta sahabat Abizar, maka diyewe pangulutta Abizar termasuk ketika sebelum masuk Islam, orang yang sangat disegani, ditakuti karena kebengisannya. Pekerjaan sehari-harinya adalah merampok. Ketika nama Jundab bin Junada disebut, maka orang-orang yang ada sekitar, di sekitarnya akan merasa takut, segan karena kebengisannya Abizar al-Ghifari ini. Sehingga suatu ketika setelah ia merampok, ia merasa kasihan terhadap orang yang dirampoknya tersebut. Gangkana nafulewi keinsafan, akhirnya ia bertaubat.

Nariku bahasa temaku kue Abizar Al-Ghifari ini adalah mantan preman, preman pensiun. Agak guru maraja di Riala, maka deh yang namanya hidayah itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dikehendakinya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bahaja sangadi engka keluarga sahabat si kampota misalnya belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ajak mua telempu tajalluk lempui maka dei li seranakah. Bisa jadi dalam perjalanan hidupnya ia mendapatkan hidayah seperti Abizar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama pula halnya sahabat Umar ibn al-Khattab yang awalnya benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya benci tetapi ia hendak membunuhnya. Tetapi ujung-ujungnya ia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan hidayah, tetapi ia mendapatkan kehormatan. Jasadnya berdampingan dengan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam kehidupan keseharian kita, kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, senantiasalah kami diberi petunjuk, diberi hidayah. Dengan hidayah inilah kita mengarungi kehidupan keseharian kita sehingga bisa membawa keselamatan buat diri dan keluarga, bisa menjadi jalan keselamatan buat orang-orang lainnya. Yena hadis engke nafalili fangulutta Abizar melo irampe ngeki. Kala maka dewi fangulutta Abizar, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dewi suruna pun Allah ta'ala tunasariye famma sinaniya asalamakan. Inni aroma la tarawna. Majapunna iya wite anu iyang kedek pada mite. Inilah salah satu di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beri penglihatan, Allah beri pendengaran tidak sama dengan manusia lainnya. Kadang orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dayero Nabi Muhammad ro adalah manusia sama juga dengan kita. Di sisi ini di tempat pe, kalimat itu tidak berhenti di situ. Basyarun laisa kal basyar. Yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia
seperti manusia lainnya, tetapi ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan padanya. Pada akal ibarakanna naseng andri gurutah, perbedaannya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara batu kerikil dengan batu intan permata. Sama-sama batu, tetapi yang satunya batu kerikil, yang satunya batu intan permata. Basyarun laysa kal basyar, Nabi Muhammad adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia lainnya. Nabi diberi beberapa keutamaan dan kelebihan, tidak seperti manusia lainnya. Di antaranya, inni ara ma la tarawna, sesungguhnya aku melihat apa yang engkau tidak lihat. Sesungguhnya Nabi diberi penglihatan, diberi pendengaran, berbeda dengan penglihatan dan pendengaran yang dianugerahkan kepada manusia biasa. Dalam riwayat lain disebutkan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah yang Tuhan lihat tersebut? Kemudian Nabi mengatakan, al-jannata wan narah, aku melihat dan aku diperlihatkan surga dengan segala kelebihannya, dan aku diperlihatkan dengan surga, dengan neraka, dengan segala siksaan di dalamnya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi penglihatan sama seperti melihat ke belakang, sama seperti ia melihat ke depan. Betuanna neite Nabi ta anu engkei mundrina, tanpa harus menoleh, sehingga engka hadis matengangi masampanya Nabi ta ruku berdiri ruku sujud bersama dengan para sahabat lainnya. Ketika itu Nabi mengimami salat jemaah tersebut. Hurema birisallangi Nabi ta gilingi oko pangluta sahabat. Maka dei sahabatku yang mana? Pada pakanjaki bati tamas sempajang. Sempurnakan cara berdirinya. Sempurnakan cara rukuknya. Sempurnakan cara sujudnya. Karena aku melihat apa yang engkau lakukan. Aga betuan ni yaro, yaro Nabi tanai te anu engkei mundrina, tanpa harus menoleh ke belakang. Nah, inilah salah satu di antara kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira. Demi Allah, Nabi bersumpah dengan nama Allah, wallahi. Jadi wawunya di sini adalah wawul qasam, wawu yang bermakna sumpah. Huruf wawu dalam bahasa Arab banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada yang disebut dengan wawul atfi,
wawi yang bermakna dan fungsinya sebagai kata sambung. Kalau wawul atfi ini setelahnya barisnya mengikuti kata sebelumnya. Kalau ia dalam kondisi marfu, maka setelah ataf itu barisnya marfu atau dhammah. Kalau dia dimansub berbaris a misalnya, maka setelah wau ataf itu harus juga berbaris a. Kalau sebelumnya berbaris kasrah dibaca i misalnya, maka setelah waw tersebut dibaca kasrah juga atau dibaca i. Tapi kalau ia menjadi wawul qasam, baris setelahnya harus berbaris kasrah. Wallahi, ya, demi Allah. Jadi biasa kalau ada orang yang bersumpah, nah baca maka de wallah, maka kak fanese capak nak. Wallahu ga, wallaha ga, wallahi ga. Ja akamana maka daki wallahu na bersumpah kita sengaleta. Ya. De itu na asa sumpah ta. Jadi harus setelah huruf wawu tersebut sebagai wawul qasam, maka baris setelahnya adalah kasrah. Wallahi, demi Allah. Lau ta'lamuna ma'a'lamu, seandainya engkau tahu semuanya apa yang aku tahu, kata Nabi, la dhahiktum qalilan, maka pasti akan sedikit ketawamu, wala bakaitum katsiran, dan pasti engkau akan menangis sejadi-jadinya. Unrufantina yewe adana Nabi ta, sampai-sampai Nabi bersumpah dengannya. Demi Allah, beningi pada misangi aga wisangi nasa Nabi ta, pasti cedek mi cawamu mega terimu. Wa ma talazzastum bin nisa'i 'alal furusy, dan niat ngangkat kutu menang manyamanyamang sibawa makun remu riranjangi rikamara'i.

Fama talazzastum min nisai, engkau tidak akan bersenang-senang bersama istrimu, bersama suamimu di dalam kamar. Narekum fahangi pada toha engkau faham. Wala kharajatum ila su'udati taja'aruna ila Allah Ta'ala. Na angka ko pada selebi bulam tastagithuna ila Allah Ta'ala, pada engkau ko melo tulung mapangawi ale lo ri sisi arajanna kung Allah Ta'ala. Jadi yewi hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mancaji pangaja lo pada ri kemana, maka de ajak lalu mucafak-cafak ria sengi surga dengan neraka. Komelo kota masuruga atau ngetong aku makasih wiyang. Kalau perlu tinggalkan rumahmu, tinggalkan kesenangan duniamu, fokus luangkan waktu untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mabelai riasangi ranaka atung-atungangi bih, ajak mucafak-cafak ih, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ikhwah, tapa salama kak kesikwa fuler di afiran akai. Ini itu libaca sewenih subuh loro asarak mengeribi isah. Angka kisi mata mari law law risese arajanna kung Allah Ta'ala. Allahumma ajirna minan nar. Ifwa assalama ki kasih. Ifwa pabelai ki kasih folir facallana akhiranakai. Matong-tonga ki melawi surugah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ipwa kieloi lori idi kwa ridhaka wal jannah riyo tananiya surga taqwa wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ia melu alin ruki lori hidup kuat. Boleh riba cita, boleh ri akhirana kata. Kebaca ni iwe pak dongengi asawani. Nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aja naramalangi bahwa tabaca iwe melu ki buka puasa misalnya tabaca. Baca seterusnya bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan selanjutnya kita senantiasa membacanya. Bahkan ada yang menambahkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bila hisabin wala azabin. Yelaw-law ridik puang tafatama ki
dilalanna suruga riga ongkana bila hisabin, tanpa hisab, tanpa azab. Nasabayaru tamanganna suruga engka tau lai timba sura amalakna, lai reke sura amalakna. Engka tau dene timba bawa sura amalakna, neke ifatamatue rilalanna rana kajolok ifacing, nampe ifatama rilalanna suruga famasena pung Allah Ta'ala. Mareloki lori pung Allah Ta'ala ifwa tafatama kak kasih rilalanna surugata tanpa hisab, tanpa azab, tanpa dihisab, tanpa disiksa terlebih dahulu. Nah, yena pengalaman, pengamalan polir ya desa Nabi Ta. Wallahi law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira. Demi Allah, seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, kata Nabi, cedek mi cawamu mi getarimu, matungetong ko makasiwiang, matungetong ko mabelai riaseng ngeranaka. Bahkan wama talazastum min nisai alal kurush, bahkan engkau tidak merasakan lagi kenikmatan bersama dengan pasanganmu. Mudah-mudahan padang kemanang ini meripung Allah Ta'ala kekuatan lahir batin untuk Pak Dufay memalakangi hadisatna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita sampaikan kepada saudara kita lainnya. Mudah-mudahan mancaji pengajaloh padari kemanang. Wallahu'alam bisawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidana ilman nafi'ah warzukana fahman sahihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqi wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh jamaah yang merasa kehilangan atau tercecer handphone supaya menghubungi pengurus masjid atau ke sumber suara. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh jamaah yang merasa kehilangan atau tercecer handphone supaya menghubungi pengurus masjid atau ke sumber suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله الكريم الحمد لله الحمد لله لا كل أهل وبي كل أهل من نعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعم للشاكرين حمدا يوافينا وكفي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم ربنا صغارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد الله
1: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah, inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Wahair ihbitu misra fa innalakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zilla wal maskana wa ba'u bi ghadabin minallah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq zalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun ila akhiril ayat sadaqallahul adzim. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan pengajian kita untuk tafsir. Malam ini kita sudah memasuki ayat ke-61 dari surah Al-Baqarah, masih terkait dengan sikap Yahudi atau Bani Israel terhadap apa yang mereka nikmat yang mereka rasakan yang begitu besar dari Allah, tapi ternyata sikapnya mereka tidak pernah berterima kasih atas nikmat yang besar dan banyak itu, justru bukan hanya mengingkari, akan tetapi ingin mengganti nikmat itu dengan berbagai macam keinginan dari mereka. Ayat ini mengingatkan kembali kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat ini, wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata, jadi wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'ami wahidin, kami tidak sanggup lagi mencicipi makanan hanya satu macam makanan. Pekan lalu kita sudah jelaskan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka pada saat mereka di dalam perjalanan. Mereka tidak tahu arah terhadap atau tidak mampu melihat sebenarnya kita mau kemana ini. Mereka tidak tahu jalan. Kemudian di tanah, di tengah panas terik matahari, Allah memberikan nikmat itu dengan perlindungan awan di atas kepala mereka. Yang kedua, mereka tidak perlu bekerja keras, tapi justru dikasih hadiah dengan diberikan makanan, yakni alman wassalwa, daging burung ditambah dengan berupa apa ya, alman. Kalau pekan lalu dikatakan bahwa ya apa air, bintik-bintik air yang turun dari langit, di mana itu langsung menempel di daun-daun pohon dan rasanya seperti madu. Dan setiap hari itu yang mereka konsumsi, dalam ayat ini justru dia menggugat lagi. Dia menggugat, dia kritik, dia menyampaikan kepada Musa, Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, kami tidak bersabar lagi, kami tidak tahan lagi dengan makanan yang terus-terus seperti itu, hanya almanna wassalwa. Bisakah, katanya, kami minta kepada Tuhanmu supaya kami bisa mendapatkan makanan yang lain, yakni makanan yang tumbuh dari muka bumi ini. Nah, ini coba betapa Bani Israel, ya, cerita kisah Bani Israel ini nanti puncaknya kita akan masuk kepada Al-Baqarah, sapi betina. Wa idz qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin, kami tidak bersabar lagi, kami tidak bisa tahan lagi, selalu mengkonsumsi hanya satu macam makanan. Pada ulana, coba berdoa, coba meminta, mintalah untuk kami, kata mereka. Pada ulana, mintalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tumbitul ardu, supaya bisa Tuhanmu itu memberikan kepada kami makanan hasil bumi, hasil bumi, ya, yukhriju, yang tumbuh, ya, mimma tumbitul ardu, yang tumbuh dari muka bumi, dari tanah, di antaranya katanya mimba keliha, yang jenis sayur mayur itu. Jadi dia minta sayur-sayuran. Kemudian wakisaiha mentimun, itu dia juga minta itu. Jadi sayur mayur, mentimun, wapumiha, bawang putih, ya, waadasiha, kacang adas, ya, kacang-kacangan, wabah saliha, bawang merah, itu-itu. Jadi dia minta macam-macam. Ya, kenapa? Karena mereka tidak, ya, sudah bosan ya. Bosan dengan hanya makanan itu tadi katanya, yakni burung. Burung itu tadi kan bisa digoreng, bisa dimasak, bisa dibakar kan begitu. Tetap dia mengatakan bahwa itu masih dalam kategori satu macam. Ya. Yeah. Maka Nabi Musa pun menjawab dari permintaan umatnya, yakni Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Wahai umatku, maukah kamu mengganti sesuatu yang lebih rendah nilainya, yang lebih rendah mutunya, kualitasnya, dari makanan-makanan yang tinggi kualitasnya, tinggi nilainya? Itu, maukah kamu mengganti sesuatu yang baik menjadi buruk? Itu maksudnya. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, dari yang baik. Kalau begitu, kalau memang Anda mau, itu yang Anda inginkan, Anda tidak lagi bisa bertahan mencicipi hidangan dari Allah langsung tanpa usaha, maka Allah memerintahkan kepada kalian, ihbitu Misra, coba turunlah atau coba datanglah di kota sana. Jadi Allah menunjukkan lewat Nabi Musa, menunjukkan kota itu ya, kota itu, ihbitu Misra, fa inna lakum, karena di sana lakum, ada untuk kalian, ma sa'altum, yang kalian minta itu. Jadi apa yang dia minta tadi itu ternyata sudah siap di tempat, tapi sekali lagi itu adalah hasil usaha keras ya, tentu saja karena dia adalah tumbuh-tumbuhan atau dengan kata lain tanaman yang juga harus melalui usaha dengan menanamnya terlebih dahulu ya kan. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat waduribat alaihi muzillah, marakah mereka ditimpa azillah, kehinaan, wal maskanatu, dan kesengsaraan. Maskan ini sal katanya sakana sebenarnya, yakni sakana itu menetap ya. Dari asal sakana itu lahir yang namanya maskan, yakni tempat apa itu, tempat atau maskan, ainal maskan, di mana Anda tinggal gitu ya, tempat tinggal, maskan. Dari asal sakana juga lahir kata bahasa Arab yakni sakinah ya, mawadda sakinatun, keluarga yang sakinah, mawadda warhamah. Apa artinya sakinah? Yakni keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, sakinah yang tenang ya, tidak banyak macam-macamnya ya, itu sakinah. Dari asal kata sakana juga lahir kata bahasa Arab yang lain yakni sikin. Apa itu sikin? Pisau. Kenapa pisau itu asal katanya sikin asal katanya sakana? Karena pisau itu bisa mendiamkan hewan pada saat alat penggere ya, alat untuk penyembeli, setelah disembeli maka dia akan tenteram itu, sehingga dikatakan ya, jadi sikin pisau. Dari asal kata sakana juga lahir namanya miskin. Miskin, kenapa miskin? Miskin itu ternyata asal katanya sakana, bukan tenteram pak, tapi diam. Kenapa dia dikatakan miskin? Oleh karena, ya sedikit, saya kembali ke asal katanya ini, karena salah satu di antara penyebabnya, karena kurang gerak. Kurang gerak. Ya. Selalu tenang di rumah. Denelo, Joka, Apo Gau. Sehingga asal kata itulah dilahirkan kata miskin tadi. Ya, kurang gerak. Tadi miskin. Masya Allah, betapa kayanya bahasa Arab. Satu kata bisa melahirkan beberapa makna yang lain. Yang sumber asal maknanya satu. Ya. Ini menetap di sebuah tempat, satu tempat. Ya. Jadi di sini dikatakan dari asal itu wal maskanatu. Jadi waduribat alaihi muzilla wal maskana, dia diliputi, dia diberi oleh Allah dengan azilla yakni kehinaan. Wal maskanatu, ya, dan ke apa tadi kesengsaraan, ya, maskana, ya, jadi bukan maskana di sini adalah ketenteraman, bukan. Wabau bighadabi minallah, dan mereka mendapatkan ghadab murka dari Allah. Zalika, yang demikian itu yang mereka dapatkan tadi, bi annahum, karena mereka kanu yakfuruna, mereka mengkafiri, mengingkari ayat-ayat Allah. Mengkafiri yang dimaksud di sini menutupi hatinya, tidak terbuka, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Itu yang dimaksud mengkafiri ayat-ayat Allah. Ya, jadi bukan hanya yang dimaksud di sini, bukan hanya tidak percaya pada ayat-ayat Allah, tidak, akan tetapi dia menutupi hatinya untuk tidak mendengar dan tidak ingin memahami ayat-ayat Allah, termasuk yang dimaksud di situ adalah kufur tentang ayat Allah. Wayaktuluna, ini diantaranya lagi Bani Israel, wayaktuluna nabiyina bighairi haq, juga pernah ya, membunuh nabi mereka, ya, maksud diantaranya nabi Zakaria, dia bunuh ya. Wayaktuluna an-nabi nabi gairil haq, mereka membunuh nabi-nabinya bigairil haqqi, tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Zalika, yang demikian itu, bima asaw, nah mereka durhaka, mereka berdosa, wakanu ya tadun, dan mereka melampaui batas atau menyeleweng, melampaui batas, tada, menyeleweng. Ya. Selanjutnya, ya, jadi itu pembahasan tadi, lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi ternyata ayat ini, ayat yang masih berhubungan dengan Bani Israel nanti, tapi diperantarai lagi dengan ayat yang lain. Seakan-akan ayat yang kita baca nanti ini seakan-akan tidak ada hubungannya dengan sebelumnya, padahal sebenarnya itu untuk mempertegas saja. Ya, mari kita lihat ayatnya. Innalladzina amanu, adapun mereka yang beriman, waladzina hadu, dan termasuk beragama Yahudi. Ini jadi innalladzina amanu, kalau ulama tafsir mengatakan innalladzina amanu di sini adalah umat Nabi kita SAW. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad yang beriman, waladzina hadu, dan umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang beragama Yahudi, wan nasara, dan umatnya Nabi Isa yang beragama Nasrani, wasabiin, ini wasabiina adalah orang yang penyembah bintang,
3: atau animisme lah, animisme. Ya. Jadi wasabiin dan juga beragama berpaham animisme. Apa kata Allah? Man amana billahi. Barang siapa semua tadi itu, biar dia Yahudi, Nasrani dan juga animisme, kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhirat, wa amila salihan, lalu dia aplikasikan keimanannya tadi dengan melaksanakan amal kebajikan, apa kata Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala yahzanun. Mereka pasti mendapatkan imbalan di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dengan tanpa dia merasa takut, walahum yahzanun, dan tanpa mereka mendapatkan duka cita. Ya, yeah. Atau dengan kata lain, ya, kalau khauf itu memikirkan sesuatu masa depan sehingga mereka takut. Tapi kalau hazan, berduka cita, memikirkan sesuatu yang pernah terjadi. Yaitu hazan dengan khauf, khauf yang akan datang, sedangkan hazan masa lalu. Wah, dia selalu memikirkan masa lalu, dia sedih dengan masa lalunya. Nah, ayat ini. Ini yang ingin kami sampaikan. Dari ayat ini ada sebagian umat Islam ini, bahkan ilmuwan muslim memahami ayat ini bahwa Yahudi Nasrani itu katanya itu bisa Yahudi dan Nasrani, meskipun dia tidak tinggalkan agamanya, dia masuk surga katanya. Dia bisa masuk surga berdasarkan ayat ini. Mari coba kita lihat apa benar. Coba, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, artinya Islam, umatnya Nabi kita. Innalladzina amanu, sesungguhnya umat Islam, ya, dia beragama Islam. Walladzina hadu, dan Yahudi, beragama Yahudi. Wan nasara, beragama Nasrani. Wasabiina, dan menyembah sesuatu, ya, selain Allah. Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhirat. Wa amila solihan, lalu mereka imannya tadi dia aplikasikan dengan beramal kebajikan, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun, mereka pasti masuk surga. Pertanyaannya, apakah ayat ini yang dimaksud itu adalah Yahudi Nasrani, ya, yang sekarang ini misalnya, ya, atau penyembah animisme misalnya, pemahaman animisme, lalu dia hanya beriman kepada Allah dan hari akhirat.
4: Close dulu.
3: Dia
4: spot lagi.
3: Miliki atau tanpa.
4: Saya pengen ini.
5: Tidak. Ya, hadirat. Terima kasih.
4: Saya pengen.
3: Mayoritas ulama memahami ayat ini sebenarnya tidak seperti itu.
4: Saya pengen ya. Saya pengen.
6: Berbincang dengan beli. Close dulu. Karena
3: adalah.
6: Kalau kemana kami.
4: Karunia. Alah, kok ini juga dikenal.
3: Lebih banyak pahamnya paham animisme, paham apa itu? Ya, sebelum masuk Islam kan mereka lebih anu apa ya? Ada sesuatu kekuatan, ya.
6: Namanya beliau
3: yang dia yakin
6: dia bisa
3: paham
6: Kota Parepare. Dia bisa menekan angka pengangguran di Kota Parepare.
3: Kalau dia beriman, beriman yang dimaksud di sini beriman kepada Allah, alias yang sekarang beriman kepada Allah, keimanannya itu dibuktikan dengan syahadatain.
5: Satu, dua,
6: awalnya sudah. Terima kasih banyak.
3: Tanpa dia melakukan akidah. akidahnya, akidah sebelumnya, ya tidak bisa, meskipun dia beramal kebajikan dengan amal yang banyak kan gitu. Tapi karena sekarang namanya Rasul Allah adalah Muhammad akhir zaman ya, adalah nabi akhir zaman, maka misi agama yang telah lalu Bani Israel misalnya Yahudi Nasrani itu sudah tidak berlaku lagi menurut ayat ini, menurut ulama tafsir. Nah, sekali lagi tidak dipungkiri ada di sebagian kita ya, sebagian kita memahami katanya, meskipun mereka tidak tinggalkan agama mereka, yang penting dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kepada Allah yang dimaksud di sini dengan hari akhirat hanya Allah ya. Tapi ulama tafsir yang mayoritas mengatakan beriman kepada Allah yang dimaksud di sini adalah syariat yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya yang terakhir. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ya. Jadi innalladzina amanu, orang Islam, walladzina hadu, orang Yahudi, Nasara, orang Nasrani, wasabiin dan sabiin, yakni sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus, di mana banyak mereka berpaham di luar daripada itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, lalu dia membuktikan keimanannya dengan amal soleh, falahum ajruhum, maka bagi mereka adalah pahala, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, mereka tidak akan merasa takut, walahum yahzanun, dan juga tidak akan pernah berduka cita. Nah, kita lanjut ayat berikutnya, ayat 63. Nah, ini tadi yang saya maksud. Wa iz akhazna mitsaqakum, kembali kepada apa? Kepada objek ucapan itu kepada Bani Israel. Wa iz akhazna, dan ingatlah kembali kami telah mengambil perjanjian kalian, mitsaqakum, telah kami mengambil perjanjian kalian, warafa'na pauqakumuttura, kami mengangkat di atas kalian attur, yakni gunung Tur. Iya, gunung Tur. Apa itu perjanjian Allah? Apa kesepakatan Allah? Apa yang disepakati oleh Allah dengan mereka? Allah mengatakan khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah, peganglah erat-erat, khudhu, peganglah, ambillah dengan tangan kalian, dengan hati kalian, ma atainakum biquwwah, apa yang telah kami berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan pegang yang maksimal, dengan pegangan yang kuat, dengan perjanjian yang kuat. Aida. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah juga apa yang ada di dalamnya, la'alakum tattaqun, agar kalian semakin bertakwa. Aida. Jadi kembali kepada informasi kepada Bani Israel. Falaula fadlullahi 'alaikum, sekiranya bukan karena karunia Allah, falaula fadlullahi 'alaikum, sekiranya bukan karena pertolongan Allah atau kemuliaan Allah, lakuntum minal khasirin, tentu kalian termasuk kelompok atau manusia yang rugi. Nah, menurut tafsir ini ya, jadi kita kembali kepada makna yang dimaksud di sini attur dalam ayat warafa'na pauqakumuttura aljabala ya, yakni sebuah gunung. Ya. Kemudian di situ, setelah gunung itu berada di atas kalian, di sanalah kami meminta perjanjian dengan kalian dengan perjanjian yang benar. Di situ dikatakan, Atayna kum bikuwa bijidden wajetihaden, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan perjanjian yang sungguh-sungguh. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, yakni agar kalian takut dengan ancaman neraka, awil ma'asi, dan mendurhakainya. Tapi di sini summa tawallaitum, akan tetapi setelah itu tawallaitum, kalian berpaling darinya, a'radtum mimba dzalika, sesudahnya al-misaka, sesudah perjanjian itu, minat ta'ati atau anit ta'ati, yakni menyeleweng dari perjanjian itu dengan tidak melaksanakan, mentaati apa yang telah disepakati tadi, anit ta'ah. Falaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada kalian, warahmatuhu, dan rahmat Allah lakum terhadap kalian, bitaubati, dengan melalui taubat, awo ta'khiril adab, atau dengan cara Allah, yakni mengakhirkan atau menunda, ya, menunda yang namanya al-adab. Ada dua ayat, ya, kalau kita dengarkan, seandainya katanya Allah, ya, dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ada, Allah berfirman, walau yu'ahidullahu nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabba walaki yu'akhiruhu ila ajalin musamma, ya, fa iza ja'a ajaluhum la yasta'iruna sa'a wa la yastaqdimun. Dalam ayat itu dikatakan begini, walau yu'akhidullahu nasa bizulmihim, bendenge puang Allah Ta'ala na bayar langsung ikuritu dosana se dia tahu, narek komake bui dosa langsung dibayar, langsung disangsi dengan tanpa ada tangguh, ya, tanpa ada penangguhan, ya, langsung bayar. Apa kata Allah? Walau yu'adzullahu nasa bizumin ma taraka 'alaiha min dabba, nadekna je gaga makhluk, tidak ada lagi makhluk yang hidup di bumi ini. Itu. Jadi seandainya katanya setiap
7: manusia, namanya beliau ini Reza Pahlawi,
3: Allah turunkan asapnya kepada orang itu, kemudian yang lain
7: saya bincang-bincang dengan juga,
3: setiap ada dosa yang diperbuat oleh manusia, oleh makhluk yang namanya manusia,
7: masih bincang-bincang dengan
3: pada saat itu juga Allah menurunkan azabnya kepada mereka, maka tidak ada lagi makhluk melata, termasuk diantaranya adalah binatang, tidak ada lagi yang bisa hidup di dunia, tidak ada lagi penghuni bumi maksudnya. Kenapa? Karena setiap Allah menurunkan azabnya, Allah tidak menurunkan
7: bulu pekerja
3: kepada orang yang berbuat salah tadi. Kenapa? Karena di sana ada yang namanya dosa kolektif. Mungkin ada mengatakan begini, magiru pun Allah Ta'ala, ya, kalau dia turunkan azab, dia tidak hanya menghususkan kepada orang yang berbuat kesalahan. Sebenarnya ada apa, ya, waktu dibalik itu. Kalimat seperti itu tadi juga pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi, kepada Allah, ya Allah, ini jadi Nabi Musa ini tanya, ya, meskipun dalam bentuk apa, ya, dalam bentuk kritikan. Nabi Musa berkata begini, ya Allah,
4: enak, jangan orang tahu.
3: Tidak bisakah?
4: Enak, jangan orang tahunya itu kalau datang ke Makassar.
3: Hanya ditujukan, hanya yang mengena azab itu kepada mereka yang berbuat salah. Kenapa setiap engkau menurunkan azabmu, tidak hanya orang yang bersalah itu mendapatkan azab tersebut? Magiropuang, ira? Maka Allah ternyata, ya, Allah menjawab dengan perintah, dengan perintah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, sebelum saya jawab pertanyaanmu, gugatanmu, kritikanmu, coba Anda naik di sebuah gunung. Ada yang mengatakan gunung Tur, gunung Turisina. Coba naik di atas gunung, di puncak gunung itu. Wah, malalen nih Nabi Musa ke sana. Sampai di sana, dia menunggu balasan jawaban dari Allah. Di atas puncak gunung tadi, dia menunggu, dia berdiri. Tiba-tiba dia dikerumuni apa? Dikerumuni semut. Taruhlah misalnya agaro, ketiak. Ada itu semut hitam. Liwa pedik naya kuma mangokoi. Ya, ya, semut kayak apa itu? Ya, keti-keti kalau bahasa keti-keti ya. Iya. Itu dia naik satu persatu lewat kaki Nabi Musa sampai di paha. Nabi Musa biarkan naik. Dia enggak apa-apain. Wah, mega ni menre. Tidak ada, tidak, dia tidak apa-apain. Engkau munase di mangoko. Noko ya Nabi Musa. Ya. Dia apa? Dia gigit pahanya Nabi Musa sampai semua yang tadi itu tadi, ya, semua tadi yang naik di badannya Nabi Musa, nasapu mana, mate mana? Mate mana? Wah, padahal saya dimang ngokok ya. Tuh, maku tanah sih, puang. Wih, makin ada epi gak tuh jawabannya puang. Nasan kan itu, ade, mana kang kan nih? Nasan agak pura mana? Agak apa yang Anda alami sekarang? Wah, mak, monro kak gue, engkau mau kok kak? Ai waktu nana senang koko ni yang mana yang menggigit? Nah, ada satu yang menggigit tapi yang satu yang lain masuk ai uno mane puang makutoro. Begitulah juga cara Allah menurunkan azabnya pada saat seseorang, pada saat umat di sebuah komunitas melakukan sebuah pelanggaran besar. Pada saat itu Allah turunkan bencananya. Tidak mungkin Allah kan memisahkan yang baik, orang yang baik dengan orang yang berbuat salah tadi. Pertanyaannya, ada apa dengan orang yang baik? Karena di sana ada tanggung jawab yang mereka lalaikan. Apa itu? Yakni dia tidak menyampaikan, dia tidak menegur tentang apa yang mereka perbuat dari tetangganya, tentang apa yang mereka lakukan orang yang tadi dia biarkan melakukan sesuatu. Maka di situ ada tanggung jawab yang dia lepaskan sehingga dia kena juga. Tuh bahayanya. Karena itu, ya, memberikan nasihat yang baik adalah bagian daripada perintah Allah. Bukankah Allah mengatakan, ya kan, apa itu, dalam sebuah hadis, ya, ya, kulil haqqa. Ada juga yang lain dalam, ya, dalam surah Al-Asr juga. Wal asri innal insana lafi khusril illadzina amanu wa amilussolih wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Hendaklah orang yang mau selamat di dunia, tidak mau celaka di dunia dan di akhirat, dia harus selalu memberikan pesan-pesan tentang kebenaran dan pesan-pesan tentang kesabaran. Jadi kalau kita tidak peduli dengan orang lain, ini ada tanggung jawab kolektif yang salah yang kita biarkan. Sehingga tepat sekali jika apa yang disampaikan tadi dalam kisah Nabi Musa alaihissalam akan menurunkan bencananya tanpa dia memilah. Pada saat kita pernah masih terngiang-ngiang kan di pikiran kita pada saat musibah di kota Palu, Allah turunkan bencananya dengan tsunami, ya kan? Masya Allah, masih di ya, meskipun masjid, salah satu masjid terapung, Allah memperlihatkan kekuasaannya di sana kan, tapi orang soleh, orang taleh, orang apa, semua kena ya, tanpa memisahkan, memilah. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum khassa la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annahu shadidul 'iqab." Takutlah kalian kepada sebuah bencana yang Allah turunkan kepada sebuah tempat. Pada saat Allah turunkan bencana, Allah tidak hanya memberikan kepada khusus orang yang berbuat zalim di tempat itu, tidak. Mu'annallaha syadidul kab, ingatlah sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Itulah cara Allah menegur, ya kan? Menegur kita. Jadi apa yang dialami oleh kita, ya tentu saja karena kita tidak ada satupun umat Nabi yang tidak memiliki kesalahan, ya. Maka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati khata, yang menenda umatku kamana salahana, ya. Wa khairul khata'in nayamwaneng, terbaik orang yang bersalah at-ta'ibun, yakni yang selalu mengingat kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena dek gagah umatna Nabi takur itu dek gagah kesalahanna. Yang lebih salah lagi, ya lebih salah lagi, kalau ada orang yang merasa suci, maka dah, berarti itu sudah salah, sikapnya memang sudah salah. Bukan hanya kesalahannya yang masa lalu, sikapnya mensucikan diri itu juga sudah salah, ya kan? Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan, tidak ada umatku yang tidak memiliki kesalahan. Saya kira itu pengajian kita pada malam hari ini, yakni surah Al-Baqarah ayat 61 sampai 63 ya, dalam ayat. Mari kita tutup dengan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna, teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
5: Rumah Makan Patato.
6: Bagus, toh?
0: Dari Jalan Balumasepe, nomor 423, Lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra, 102,8 FM, telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Serarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Kejar target PAD 500 miliar, Ketua Komisi 1 DPRD Parepare desak digitalisasi parkir tepi jalan dan iris kios.
4: Kalau menurut kami dari fraksi waktu beberapa waktu yang lalu sebelum pembahasan ini, ya fraksi gerindra sudah bersyukur itu kalau mau dimaksimalkan sebenarnya pendapatan kita itu di angka 500 miliar, ya. Proyeksinya, yeah. Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar, kalau dimaksimalkan, yeah. Ya ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menaik kembali.
3: Jaga kondisivitas daerah, Kajari Parepare gelar rapat pakem antisipasi potensi konflik keagamaan.
5: Yang harus diantisipasi kan orang yang dari luar justru datang. Kan kayak gitu. Ke depan kita juga akan libatkan mungkin dari stakeholder terkait berkaitan dengan WNA. Itu juga yang perlu diantisipasi. Jangan sampai pada saat kenyamanan yang kita alami saat ini tiba-tiba nanti ada potensi atau indikasi. Ya harapannya ke depan dilaksanakan kembali giat pakem tentunya nanti dengan stakeholder terkait. Alhamdulillah giat berjalan lancar.
3: Jelang Hari Raya Bayangkara ke-80, Kapolres Parepare gelar anjan sana haru ke rumah Purnawirawan dan Warakauri.
6: Tentunya rangkaian di 1 Juli ini ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah anjan sana ini ke Purnawirawan dan juga para Warakauri yang ada di Kota Parepare. Tentunya dalam kegiatan anjan sana ini kita ada sedikit bantuan, ya jangan dilihat nilainya mak, yang penting dilihat kita masih mau bersilaturahmi dengan para Purnawirawan dan juga dari para Warakauri. Semoga bantuan dari Pak Rendi dan kawan-kawan semua.
3: Pertamina pastikan pasokan biosolar di Parepare aman, ajak masyarakat bijak gunakan BBM subsidi.
7: Kami juga telah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada operator SPBU agar selalu mengedepankan pelayanan yang baik, komunikatif, dan sesuai standar operasional, sehingga konsumen terjamin kenyamanannya pada saat melakukan pengisian BBM. Di sisi lain, kami terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan di SPBU sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap masukan maupun laporan dari masyarakat menjadi perhatian kami untuk
3: Resmi dilantik DPD Gapembi Parepare siap kawal program MBG besutan Presiden Prabowo dari hulu ke hilir.
8: Kalau kita kali bahwa di Kota Parepare ini ada 20 SPBG, coba dikali 50 orang, luar biasa kan hasilnya. Dan saya yakin dan percaya, dengan jumlah besar itu, tidak semuanya mereka sudah kerja sebelum ada MBG itu. Saya yakin ada bapak-bapak yang hanya keluyuran, mungkin ada yang tukang ojek yang hari itu misalnya belum ada kepastian bahwa mereka mendapatkan berapa. Mungkin ada tukang bangunan yang...
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir mendesak pemerintah Kota Parepare untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di sektor retribusi parkir, tepi jalan, dan penerapan kiris pada kios pedagang. Dalam program obras beberapa waktu lalu, Dr. Kamaludin menegaskan langkah ini sangat penting untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD. Terlebih, saat ini pemerintah pusat sedang menarik sebagian dana alokasi khusus atau DAK untuk program strategis nasional. Jika optimalisasi dilakukan, fraksi Gerindra proyeksikan PAD Parepare bisa memaksimalkan pendapatan hingga 500 miliar rupiah.
4: Ya, kalau menurut kami dari fraksi waktu beberapa waktu yang lalu sebelum pembahasan ini, ya fraksi Gerindra sudah bersyukur itu kalau mau dimaksimalkan sebenarnya pendapatan kita itu di angka 500 miliar ya proyeksinya. Yeah. Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar di, kalau dimaksimalkan. Yeah. Ya ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menaik kembali dana alokasi khusus ya, ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia.
9: Yeah.
4: Di, untuk dimaksimalkan dalam program 8 program strategis, 8 program strategis nasional.
9: Yeah.
4: Ya, jadi diambil. Jadi kalau tidak memaksimalkan potensi daerah melalui TAG, dinara lagi kita daerah mau mendapatkan tambahan stal supaya daerah jadi bisa bergeliat, bisa membangun atau bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas umum terutama di daerah.
3: Untuk menyikapi dinamika anggaran ini, kelanjutan program serta lokasi anggaran akan dibahas intensif lebih efisiensi ke jumlah kegiatan pada APBD perubahan mendatang. Insan Mesra Kejaksaan Negeri Kota Parepare berkomitmen menjaga kerukunan umat beragama dengan menggelar rapat pengawasan aliran kepercayaan atau pakem. Langkah ini dilakukan guna mendeteksi dini sekaligus meminimalisir potensi konflik SARA di Kota Parepare. Melalui bidang intelijen, Kejaksaan Negeri Kota Parepare menggelar rapat rutin pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan atau pakem pada Kamis siang beberapa waktu lalu. Rapat ini melibatkan Kesbampol, FKUB, serta para tokoh lintas agama di Parepare. Kepala Seksi Pemilihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Parepare Sepul Anwar Esa MH mengungkapkan bahwa dari hasil musyawarah, tingkat toleransi antar umat beragama di Parepare sejauh ini terjalin sangat baik dan kondusif. Namun mengingat letak Parepare sebagai kota perlintasan, kewaspadaan terhadap pengaruh luar harus tetap ditingkatkan.
5: Yang harus diantisipasi kan orang yang dari luar justru datang. Kan kayak gitu. Kedepan kita juga akan libatkan mungkin dari stakeholder terkait berkaitan dengan WNA. Nah, itu juga yang perlu diantisipasi, jangan sampai pada saat kenyamanan yang kita alami saat ini tiba-tiba nanti ada potensi atau indikasi. Ya harapannya ke depan dilaksanakan kembali giat pakem tentunya nanti dengan stakeholder terkait. Alhamdulillah giat berjalan lancar, aman, tertib, tidak ada kendala apapun. Memang kebetulan tadi harusnya dipimpin sama Ibu Kajari. Cuma karena satu dan lain hal, ada kesibukan yang tidak bisa diwakili di Makassar. Akhirnya tadi acara didelegasikan sama Kasih Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Kota Parepare.
3: Saya pun menambahkan, forum pakem ini akan terus berlanjut secara berkesinambungan demi minimalisir ancaman dan hambatan yang dapat merusak kenyamanan warga. Insan Mesra jelang Hari Raya Bayangkara ke-80 Polres Parepare jalin silaturahmi Leo Anjasana ke rumah Purnawirawan. Momen penuh haruan mewarnai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kota Parepare. Kamis sore kemarin, Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda bersama Ketua Bayangkara Cabang Parepare Nyonya Mira Indra menggelar kegiatan Anjasana ke rumah para Purnawirawan Polri dan Warakauri. Kegiatan yang dilakukan sejak pukul 4 sore lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah ini turut dihadiri oleh Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri atau KBBP Polri Parepare Rendi. Salah satu kunjungan yang sangat emosional terlihat saat rombongan menyambangi kediaman Purnawirawan Polri Pak Asad, Kapolres Parepare dengan hangat menyapa dan menyatakan bahwa kedatangan mereka adalah bentuk penghargaan atas pengabdian para senior sekaligus menjalin tali silaturahmi menjelang Hari Puncak Bayangkara pada 1 Juli mendatang.
6: Tentunya rangkaian kegiatan 1 Juli ini ada beberapa kegiatan, salah satunya adalah Anjasana ini Purnawirawan dan juga para Warakauri yang ada di Kota Parepare. Jadi dalam kita ajak sana ini kita ada sedikit bantuan. Ya jangan dilihat nilainya, Mak. Yang penting dilihat kita masih mau bersilaturahmi dengan para purnawirawan dan juga dari para warakauri. Semoga bantuan dari Pak Rendi dan kawan-kawan semua semoga bisa bermanfaat buat Pak Asad dan keluarga. Dan kita juga mendoakan semoga Pak Asad selalu diberikan kesehatan panjang umur. Kami juga mohon didoakan juga supaya dalam pelaksanaan tugas kami di kepolisian semua bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tetap dekat dengan masyarakat.
3: Selain memberikan paket bantuan sosial dalam kunjungan tersebut, Kapolres Parepare beserta rombongan juga memanjatkan doa agar para purnawiran dan warakauri nantiasa diberi kesehatan dan umur yang panjang. Kunjungan serupa juga dilakukan di kediaman Aibtu Purnawirawan Abdul Rahman Jarum di Jalan Andicami serta sejumlah kediaman purnawiran lainnya di Kota Parepare. Insan Mesra PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan pasokan BBM bersubsidi jenis biosolar di Kota Parepare dan sekitarnya saat ini dalam kondisi aman dan disalurkan secara rutin. Langkah ini diambil untuk merespon perhatian masyarakat terkait pelayanan di sejumlah SPBU. Super Peser Komprel Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Oki Adityobowo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan memberikan pembinaan kepada para operator. Tujuannya agar pelayanan di lapangan tetap mengedepankan aspek yang komunikatif dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
7: Kami juga telah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada operator SPBU agar selalu mengedepankan pelayanan yang baik, komunikatif, dan sesuai standar operasional sehingga konsumen terjamin kenyamanannya pada saat melakukan pengisian BBM. Di sisi lain, kami terus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan di SPBU sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setiap masukan maupun laporan dari masyarakat menjadi perhatian kami untuk memperbaiki ke depannya.
3: Lebih lanjut, Oki juga mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM bersubsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Bagi masyarakat yang menemukan kendala pelayanan di lapangan, Pertamina meminta untuk segera melaporkan melalui kontak layanan di nomor 135.
7: Ya, kami juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya dan secara bijak. BBM subsidi merupakan amanat pemerintah bagi masyarakat yang berhak, sehingga penggunaannya perlu dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata. Apabila masyarakat menemukan kendala dalam pelayanan atau membutuhkan informasi terkait penyaluran BBM, kami mengimbau untuk menghubungi Pertamina Kontak Center di 135, karena setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Terima kasih.
3: Insan Mesra Pengurus Daerah Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI periode 2026-2031 resmi dilantik di Auditorium BJ Habibie Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Ahad 28 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Ketua DPD GAPEMBI Parepare Juma Adil Sarjana Ekonomi menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga standarisasi mutu pangan demi perbaikan gizi masyarakat.
9: Dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara pelaku dapur, badan gizi nasional, dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat Indonesia. GAPEMBI berkomitmen untuk menghimpun, membina, mewakili, dan memperjuangkan kepentingan pengusaha makan bergizi secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, GAPEMBI berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penyedia makanan bergizi yang

0: dengan jumlah besar itu, tidak semuanya mereka sudah kerja sebelum ada MBG itu. Saya yakin ada bapak-bapak yang hanya keluyuran, mungkin ada yang tukang ojek yang hari itu misalnya belum ada kepastian bahwa mereka mendapatkan berapa. Mungkin ada tukang bangunan yang hari ini kembali masuk bekerja di SPPG. Bahkan mungkin ada ibu rumah tangga yang hanya tugasnya kerja dan merapikan tempat tidur di rumah. Tetapi dengan adanya MBG ini, mereka mampu menghasilkan di atas 2 juta per bulan kali ini. Bukankah itu luar biasa? Ya, mampu menekan jumlah pengangguran yang ada di Kota Parepare ini. Yang kedua, petani-petani, nelayan, kalau di Kota Parepare ini pasti banyak nelayan. Karena berada di dua sisi, di sisi pegunungan dan sisi laut. Sehingga mereka sangat bersyukur, minta tolong pakai uang kalau itu ada komunitas-komunitas nelayan itu. Minta tolong dibuatkan UMKM-nya, lalu kemudian diterima ikannya, masuk di MBG.
1: Lewat pelantikan ini, Gapemi Parepare diharapkan mampu bersinergi kuat dengan mitra perbankan seperti Bank Mandiri dan pemerintah kota setempat guna menciptakan ketahanan pangan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
2: Demikian liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Besar, warisan para senior kita. Rangkai sejuta kata demi berjuta telinga. Berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia,

0: lalu, apabila lampu oranye menyala, berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa mau nak makan?
2: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana. Kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
3: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
2: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah.
3: Rumah makan Patato.
4: Bagus, toh?
5: www.radiomasra.com

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra nya mesti informasi.